0: Permohonan Aquo.
1: Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
0: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
2: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
0: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
4: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
5: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
4: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
5: Penambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
6: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi
5: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
7: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
8: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingat akan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
7: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
8: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
9: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
10: Main.
9: Main. Senang nggak bermain sama teman-teman?
10: Iya.
11: Senang.
10: Senang ya. Iya.
9: Teman-teman yang lain senang nggak?
10: Senang.
8: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
12: Laporan khusus.
13: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
14: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
13: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SMP tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
14: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
11: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum pekan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian.

0: engineering, art, math, and sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
1: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
2: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
1: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
4: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah. Tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
5: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya. Kan namanya terintegrasi, ya integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat,

Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: tegas sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerja yang betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Hah? Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
0: Taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
0: Bak air ditutup lagi.
1: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
0: Demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita tidak balas gigi.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidah aku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya, kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh, gitu.
1: Sebenarnya saya
0: ngerasain ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Ah, kamu.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Ya.

0: Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto, dengan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.
1: Sorong siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dewa Bok pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusia, pendengar yang selanjutnya akan menemani Anda di edisi Jumat 24 Juli 2026. Seiring dengan cerahnya cuaca, dengan angin yang masih berhembus lumayan kencang juga nampaknya belakangan ini ya. Nah, semoga bisa menunjang berbagai aktivitas Anda, terutama untuk Anda yang punya banyak aktivitas di luar ruangan mungkin pada hari ini ya. Dan untuk Anda yang lagi libur, work from home juga, Anda yang lagi lebih santai saat ini tugas dan kerjaannya, selamat menikmati juga suasana hari Jumat Anda ya. Pastinya sambil mendengarkan berbagai program siaran di Pro 1 RRI Sorong. Masih di Sorong siang ini, pendengar, akan saya awali dengan informasi seputar olahraga. Kemudian nanti ada lagu-lagu bernuansa Islami. Anda juga nanti dapat mengikuti siaran langsung sholat Jumat ya, yang nanti akan disiarkan dari Masjid Ar-Raji. Anda juga nanti dapat mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta di pukul 13. Yang mau ikutan pilih-pilih lagu di pukul 13.30 nanti juga bisa ikutan. Ada cek fakta di pukul 14 dan di akhir Sorong siang ini nanti ada lagu-lagu dangdut di kondang kontak Rak Dangdut. Nah, tuh ada yang baru tahu ya. Oh, ternyata di RRI ada lagu-lagu dangdut. Nah, ada dong. Nanti ya di pukul 14 bahkan bisa ikutan pilih-pilih lagu juga, lagu-lagu dangdutnya. Oke. Okay? Itu dia berbagai program siaran di Sorong Siang ini, dan kebersamaan kita juga nanti masih berlanjut di Sorong Sore ini, dimulai di pukul 15 hingga usai kebersamaan kita di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nah, ada informasi apa sajakah seputar olahraga? Di antaranya mau saya awali pendengar mengenai kerja keras Garuda Pertiwi yang berhasil mempertahankan gelar Piala AFF Putri. Ada juga dari voli, ini Timnas Voli Putra Indonesia mewaspadai Filipina target juara Pool A pendengar, dan juga informasi-informasi lainnya seputar olahraga akan saya hadirkan untuk Anda.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia berhasil mempertahankan gelar Piala AFF Putri AFF Women's Cup 2026 setelah mengalahkan Laos dengan skor 5-0. Pelatih Garuda Pertiwi Satoru Mochizuki menyebutkan keberhasilan tersebut diraih berkat kerja keras para pemain dan dukungan seluruh ofisial tim. Satoru mengaku senang Garuda Pertiwi kembali menjadi juara pada ajang Piala AFF Putri edisi 2026. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan ofisial atas perjuangan sepanjang turnamen berlangsung. Pelatih asal Jepang tersebut pendengar juga mengucapkan terima kasih nih kepada masyarakat yang terus memberikan dukungan kepada Timnas Putri Indonesia. Menurutnya dukungan tersebut menjadi tambahan motivasi bagi pemain selama menjalani setiap pertandingan. Satoru mengatakan turnamen tersebut menjadi kesempatan bagi para pemain dan pelatih untuk berkembang bersama sebagai sebuah tim. Ia menegaskan Garuda Pertiwi belum puas dan akan mempersiapkan diri menghadapi AFF Women Championship berikutnya, pendengar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga turut mengapresiasi keberhasilan Timnas Putri Indonesia mempertahankan gelar Piala AFF Putri 2026. Ia menilai prestasi tersebut lahir melalui kerja keras, disiplin, pengorbanan, dan semangat seluruh anggota tim. Gelar Piala AFF Putri 2026 pendengar ini menjadi trofi kedua Indonesia ya, setelah sebelumnya juara pada edisi 2024. Keberhasilan tersebut sekaligus memastikan Garuda Pertiwi lolos ke AFF Women's Championship 2027 bersama Laos dan juga Singapura. Nah, selanjutnya pendengar, saya punya informasi seputar Timnas Voli Putra Indonesia. Seperti apa beritanya, akan saya hadirkan juga untuk Anda.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pendengar, Timnas Putra Indonesia siap menghadapi Filipina pada laga kedua CV Cup. Laga dua tim ini berlangsung di Jakarta International Velodrome, pendengar. Farhan Halim dan koleganya memiliki modal positif jelang laga kedua CV Cup. Indonesia sebelumnya juga menang telak 3-0 atas Kamboja. Dan pelatih timnas Riddle Toiran optimistis anak asuhnya mampu mengatasi Filipina. Ia percaya dengan kondisi prima para pemain ini bisa menang, pendengar. Pelatih voli putra Indonesia tersebut tetap mempertahankan susunan pemain saat menghadapi Kamboja, namun kondisi pemain akan dipantau sebelum laga dimulai. Indonesia lebih diunggulkan setelah mengalahkan Filipina 3-0 pada CV Cup pada leg pertama. Kemenangan ini diraih pekan lalu, pendengar. Dan pelatih asal Kuba itu meminta Indonesia tetap waspada menghadapi Filipina, dan kemenangan wajib diraih untuk memastikan juara Pool A dan lolos ke semifinal. Saya masih punya beragam informasi-informasi seputar olahraga, pendengar, hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar olahraga. Tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie melangkah ke perempat final China Open 2026. Jojo mengalahkan pebulu tangkis asal Singapura, Loh Kin Yu, pendengar, 12-21, 21-6, 21-13. Jadi pertandingan ini berlangsung selama 52 menit di Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok, pendengar, Kamis 23 Juli 2026. Ini merupakan pertemuan dan kemenangan ke-10 Jojo atas Loh Kin Yu. Menurutnya pada game pertama ia menghabiskan waktu untuk mempelajari kondisi lapangan. Hasilnya ia gunakan untuk mengatur pola permainan di game ketiga. Dan Jojo menjelaskan bahwa ekspektasi di China Open ini adalah memperoleh kenyamanan bermain kembali secara perlahan menuju ke titik yang diinginkan kembali. Jadi ia mengatakan ekspektasinya ingin menikmati main saja, membalikkan permainan yang kemarin di Indonesia Open dan sebelumnya. Ia mengatakan lebih enjoy, lebih dewasa lagi dalam penggunaan pukulan dan lebih berani lagi. Mungkin belum sampai ke titik yang diinginkan, tapi sedikit demi sedikit bisa meningkat, pendengar. Ini mengenai Jojo yang melangkah ke perempat final China Open 2026. Selanjutnya, pendengar, dari sepak bola, Chelsea membawa skuad terbaik. Jadi GBK ternyata masuk rute tur pramusim Chelsea ini ya. Stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta menjadi venue pramusim Chelsea melawan AC Milan. Laga gengsi dua tim ini digelar pada 8 Agustus 2026. Dikutip dari laman resmi Chelsea, pendengar, Chelsea akan mulai melakukan perjalanan tur mereka pada Jumat 24 Juli 2026. Australia menjadi negara pertama yang akan dikunjungi oleh Chelsea. The Blues akan memulai turnya di Australia dan tim besutan dari Xabi Alonso ini akan menghadapi Western Sydney Wanderers pada 28 Juni, kemudian 28 Juli, kemudian 1 Agustus akan bertemu dengan Tottenham Hotspur di Stadion Acres Sydney. Selanjutnya Chelsea akan ke Hong Kong menghadapi Juventus dan dipastikan duel bergengsi ini tersaji di Stadion Kai Tak Spor di Kowloon, pendengar. Chelsea akan kembali ke Indonesia untuk menghadapi AC Milan di Stadion GBK dalam rangkaian tur pramusim ini, dan ini juga kali kedua The Blues tampil di GBK. Pada tahun 2013 Chelsea pernah menang 8-1 atas Indonesia All Stars. Tur pramusim ini ditutup melawan Johor Darul Takzim di Malaysia. Usai tur pramusim Chelsea akan kembali ke kandang mereka Stamford Bridge menghadapi Real Sociedad dan persiapan jelang musim baru Liga Premier dimulai. Untuk Anda fans Chelsea, fans AC Milan, mungkin sudah siap-siap untuk ke GBK ya, karena nanti akan datang ke Indonesia. Jadi Chelsea akan bermain di GBK melawan AC Milan, pendengar.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

0: buat bisa muncul. Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shekmat. Sheikh memiliki arti raja, sedangkan shekmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Pendengar, Luka Modric resmi memperpanjang masa baktinya bersama AC Milan selama satu musim ke depan. Gelandang Kroasia itu bertekad membawa Rossoneri bangkit pada musim kompetisi 2026-2027 mendatang. Modric bergabung dengan Milan musim panas lalu setelah mengakhiri kebersamaan 13 tahun dengan Real Madrid. Kontrak awalnya bersama tim berdurasi semusim dengan opsi perpanjangan. Pemain yang akan berusia 41 tahun ini pada September nanti ini mencetak 2 gol dari 37 penampilannya musim lalu. Milan mengakhiri Serie A di peringkat kelima ya, dan terhenti pada babak 16 besar Coppa Italia. Ia bahkan mengaku tidak sabar untuk memulai tantangan baru di musim yang akan datang. Rasa percayanya terhadap proyek besar tim membuatnya termotivasi untuk kembali berseragam Milan. Pendengar, Modric baru saja menyelesaikan penampilan kelimanya ya di Piala Dunia bersama Kroasia. Pada edisi kali ini Kroasia tersingkir pada babak 32 besar setelah dikalahkan Portugal. Dan sejak menjadi kapten Kroasia dari tahun 2016, Modric membawa negaranya menjadi finalis dan peringkat ketiga Piala Dunia. Peraih Ballon d'Or 2018 itu juga mengoleksi 6 gelar Liga Champions dan 4 gelar La Liga bersama Real Madrid. Pendengar, dikatakan Luka menjadi sosok penting di lini tengah sejak bergabung. Pengalaman dan kualitas membantu tim di dalam maupun luar lapangan dengan kerendahan hati serta semangat tinggi yang membuatnya sangat dibutuhkan di AC Milan. Sebagai salah satu pemain terbaik dan paling ikonik di dunia, Luka Modric akan melanjutkan perjalanannya bersama Rossoneri. Ia berambisi meraih pencapaian penting berikutnya bersama klub. Ini juga yang disampaikan oleh pernyataan resmi dari AC Milan tentang perpanjangan kontrak dari Luka Modric. Pendengar, nah selanjutnya ada kabar dari Zinedine Zidane. Jadi Zinedine Zidane, pendengar, ini selangkah lagi menjadi pelatih Prancis ya. Jadi Federasi Sepak Bola Prancis akan mengumumkan pelatih baru tim nasional pada 28 Juli mendatang. Pengumuman ini ditunggu Zinedine Zidane dengan harap-harap cemas. Pengumuman akan digelar dalam konferensi pers. Meski tidak disebut dalam pernyataan dari Federasi Sepak Bola Prancis, Zidane dikabarkan menjadi kandidat kuat sebagai pengganti Didier Deschamps. Pendengar, dikutip dari Associated Press, Zidane memang telah lama disebut sebagai kandidat pengganti Deschamps. Mantan pelatih Real Madrid ini pun sudah lama menunggu kesempatan ini, dan Zidane juga sudah tidak melatih sejak 5 tahun lalu saat meninggalkan Madrid. Zidane siap mengikuti langkah rekannya Laurent Blanc yang melatih timnas mulai 2010 hingga 2012. Pendengar, nah Zidane membawa Madrid ini, Zidane sempat menjadi membawa Madrid menjadi tiga, membawa atau memberikan gelar tiga ya, ada tiga gelar Liga Champions pada 2016, 2017 dan 2018. Dan jika terpilih sebagai pelatih Le Blue, Zidane ini akan memimpin timnas pada tiga agenda besar, yaitu Nations League di 2036, kemudian 2026-2027, terus ada Piala Eropa di 2028 dan Piala Dunia 2030. Ini akan menjadi tugas Zidane. Dan kabar terakhir, ia juga telah menyetujui kontrak 4 tahun dan sedang mencari asisten pelatih.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Kita ke informasi olahraga yang terakhir, pendengar, pemain tim nasional Argentina Otamendi mengumumkan pensiun dari karir internasionalnya. Otamendi mengumumkan melalui akun media sosialnya Kamis kemarin. Jadi Otamendi ini tampil ya di final Piala Dunia 2026 bukan sebagai starter Argentina, ia masuk di babak kedua menggantikan Lisandro Martinez. Selama membela Argentina, Otamendi sudah mencatatkan 139 penampilan bersama tim nasional Argentina. Back veteran itu menjadi pilar penting Argentina, pendengar. Otamendi menganggap membela Argentina ini sebagai kehormatan besar yang dijalani sepenuh hati dan jiwa. Ia memikul tanggung jawab berharga. Ia mengatakan, saat ini saya menulis keputusan terberat dalam karir saya. Sejak kecil, saya selalu bermimpi mengenakan seragam Argentina. Dan untuk kalian yang meneruskan seragam ini, jangan berhenti percaya akan ada tantangan, namun cinta dan pengorbanan akan tetap terbayar. Ini juga yang dituliskan, pendengar. Mantan pemain Porto, Benfica, dan Valencia ini dipanggil Argentina pertama kali pada Mei 2009. Debut Piala Dunia 2010, ia membawa Argentina hingga perempat final, pendengar. Nah, itu dia informasi-informasi seputar olahraga yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Anda bisa membaca lebih banyak dan nanti juga dapat mendengarkan berita-berita olahraga dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, pendengar, saya mau hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Yeah.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
2: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
3: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Ih, amit-amit.
2: Eh, getok dong palanya.
3: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
2: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
3: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irobbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

mendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Saat lagi nanti kita akan bergabung dengan YouTube Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong, Papua Barat Daya, untuk mengikuti rangkaian sholat.

حي على الصلاة.

Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين جماعة الجمعة رحمكم الله. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ketakwaan adalah bekal terbaik menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita merenungkan tema dari khutbah yang khatib sampaikan, yakni tolok ukur manusia yang mulia dalam pandangan Islam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di zaman sekarang ukuran kemuliaan seringkali diukur dengan harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, gelar akademik, keturunan yang terpandang, penampilan yang menarik, atau banyaknya pengikut di media sosial. Akibatnya, lahirlah kesombongan, sikap merendahkan orang lain, bahkan diskriminasi berdasarkan status sosial. Islam datang untuk meluruskan cara pandang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh manusia berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Tidak ada alasan untuk menyombongkan suku, ras, warna kulit ataupun keturunan. Semua manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah bukan karena nasab, tetapi karena ketakwaan
Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling taat menjalankan perintah Allah dan paling banyak menjauhi larangan-larangannya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa hati yang bersih dan amal yang saleh jauh lebih bernilai daripada penampilan lahiriah. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada beberapa tolok ukur kemuliaan manusia menurut Islam. Pertama, ketakwaan kepada Allah. Takwa bukan hanya rajin beribadah, tetapi juga jujur dalam bekerja, amanah dalam menjalankan tugas, menjaga lisan, memelihara keluarga, serta menjauhi dosa ketika tidak ada seorang pun yang melihat selain Allah. Yang kedua, akhlak yang mulia. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menandaskan, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqribukum minni majalisai yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Akhlak mulia tercermin dalam sikap rendah hati, santun, pemaaf, penyabar, serta suka menolong. Ketiga, ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menandaskan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ilmu menjadikan seseorang mampu membedakan yang benar dan yang salah, serta memberi manfaat bagi masyarakat. Bahkan ilmu adalah miftahus sa'adah. Ilmu adalah kunci kebahagiaan. Sebagaimana ditandaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka bagi jalan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka bagi jalan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka baginya dengan ilmu. Keempat, amal saleh yang ikhlas. Amal yang sedikit tetapi ikhlas lebih dicintai Allah daripada amal yang besar tapi dipenuhi riya. Oleh sebab itu, setiap amal hendaknya dinilai semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, marilah kita melakukan introspeksi. Jangan sampai kita merasa lebih mulia hanya karena kedudukan, kekayaan atau keturunan. Sebaliknya, marilah kita berlomba-lomba meningkatkan ketakwaan, memperbaiki akhlak, memperdalam ilmu, dan memperbanyak amal saleh. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di penghujung khutbah ini, khatib mengingatkan agar mari kita berniat dan bertekad untuk menjadikan ketakwaan sebagai tujuan hidup kita. Janganlah kita menjadi manusia yang hanya mengejar kemuliaan di mata manusia, tetapi hina di sisi Allah. Sebaliknya, jadilah hamba yang mungkin sederhana di mata manusia, namun mulia di sisi Allah karena ketakwaan, akhlak, dan amal solehnya. Mari kita didik keluarga kita agar tidak menilai seseorang dari hartanya, jabatannya, atau keturunannya, tetapi dari iman, akhlak, dan ketakwaannya. Semoga Allah menghiasi hati kita dengan keimanan, memperbaiki akhlak kita, melapangkan rizki yang halal, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang paling mulia di sisinya. Inna ahsanal kalami kalamil malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat.
wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin.

الأنيس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا وافسح الله لكم

الله أكبر. الله أكبر.

Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Akbar, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Anda kembali bersama Pro 1 RRI Sorong, dan saat lagi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta, pendengar, untuk mengikuti dinamika olahraga.

justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Senegalen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Senegalen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Senegalen Lucas Gottler mengatakan bahwa Senegalen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama. Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama, apa yang membuat Senegalen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat Senegalen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan Senegalen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester, dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat. Dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first off, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa, di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor: tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim, dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan tinta Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Sora untuk diselesaikan di tanggal 21, dan Almira atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya. Saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang juga telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo. Dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting. Ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Wit.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Mau waktu pas ini buat Asian Games, kondisi masih belum. Berarti dengan Asian.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chef Domi Xiong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasar Ibu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari itu. Dan apa namanya, ya, pasti di Asian Games ini juga mereka juga apa, punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga seperti Wushu adalah salah satu cabur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan satu dua hari lagi dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Valepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI Peter Layar Dilai yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas menyampaikan apresiasinya terhadap ada Passer yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Passer ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari

0: Sementara itu, Bupati Pasir Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PBPTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Daya Taka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Pasir untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
1: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Pasir agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Pasir untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
0: Melalui perhelatan Pasir ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Pasir menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Mendengar Anda masih mendengarkan Sorong Siang ini Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Danusyah masih menemani Anda. Selamat siang Dewobok untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana dengan suasana siang Anda saat ini? Semoga suasana siang Anda mengasihkan, menyenangkan. Anda juga masih tetap bersemangat menikmati suasana siang Anda dengan cuaca yang sangat terik, dengan angin yang berhembus cukup kencang di kota kita tercinta, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Nah pendengar, sekarang Anda bisa ikutan pilih-pilih lagu. Ada lagu-lagu di playlist yang bisa Anda pilih. Dan lagu-lagu di playlist yang bisa Anda pilih siang ini pendengar, di antaranya ada lagu dari Katon Bagaskara dengan lagunya Ruang Hampa. Ada Indra Lesmana dan Titi DJ dengan Ulurkan Tanganmu. Ada Modern Gang dengan Cukup Sudah Waktumu. Ada juga lagu dari Nadia Rafika dengan Jantung Berdebar, dan ada Noah dengan Suara Pikiranku. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist yang ini pendengar. Anda bisa telepon di 0951 324222 atau di nomor WhatsApp 0812 3868 8703. Mau salam-salam juga boleh, silakan ya. Saya nantikan Anda pendengar. Dan nampaknya sudah ada yang ingin bergabung, langsung saya sapa kalau begitu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang Ibu Puja.
1: Yuk,
0: silakan Ibu Puja.
1: Yuk, apa kabar?
0: Baik Ibu Puja. Ibu Puja di Sorong kah, di mana nih?
1: Tadi kau lagu Noah dengar tadi.
0: Apa?
1: Lagu Noah.
0: Oh, lagunya Noah.
1: Iya toh.
0: Oke.
1: Lagu ini salam buat semuanya tanpa terkecuali. Kota Sorong panas sampai temu bajal semalas.
0: Oh, Ibu Puja ada di Sorong ini kah?
1: Oh, satu hampir satu minggu lebih nih.
0: Ini apa? Nah,
1: kemarin datang bapak meninggal,
0: oh,
1: jadi saya datang.
0: Oh, turut berduka kalau begitu Ibu Puja.
1: Ke danau.
0: Hmm. Itu saja kah? Halo.
1: Oke, salam buat semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih, selamat siang dah.
0: Terima kasih, selamat siang Ibu Puja. Sudah bergabung Ibu Puja, pilih Noah Pulagu dengan Suara Pikiranku. Saya tunggu lagi penelpon berikutnya pendengar. 0951324222 0812 3868 8703. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Fendi. Silakan Pak Fendi.
2: Ada lagu apa?
0: Ini ada lagu dari Katon Bagaskara, Indra Lesmana, Modern Gang, Nadia Rafika.
2: Nadia.
0: Nadia. Oke, silakan Pak Fendi, mau salam buat siapa nih?
2: Salam untuk Ibu Puja, Bu Arsini, Bu Ana, dan Luis, Rete Murete, dan Bogor, Bunda Natalia, Bunda Pak Eri. Oke, masih ya.
0: Selamat siang, terima kasih untuk Pak Fendi. Pak Fendi pilih lagunya Nadia Rafika dengan Jantung Berdebar. Oke, kita dengar dulu pilihan lagunya Ibu Puja sama Pak Fendi, Noah Suara Pikiranku, dan selanjutnya ada Nadia Rafika dengan Jantung Berdebar. Di playlist tong masih punya Katon Bagaskara, Ruang Hampa, Indra Lesmana, dan Titi DJ, Ulurkan Tanganmu, dan masih ada Modern Gang dengan Cukup Sudah Waktumu. Yang mau bergabung nanti sama si tunggu di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812 3868 8703. Yang mau gabung lewat chat WhatsApp juga boleh, silakan saja. Jangan lupa kasih tahu nama dan alamat juga ya. Untuk itu nikmati terus suasana siang Anda pendengar. Silakan dipindah lagu-lagu yang ada di Tompu Playlist Pro 1 RRI Sorong siang ini.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Pendengar tersisa Katon Bagaskara, Ruang Hampa, Indra Lesmana, ulurkan tanganmu Modern Gang dengan cukup sudah waktumu. Silakan dipilih salah satunya, masih saya tunggu di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana? Halo?
1: Ya, halo, selamat siang, Bung Danusya.
0: Oh, Bung Daix, silakan Bung Daix.
1: Ya, jadi saya request Indra Lesmana tadi judulnya apa, Bung Danu?
0: Ulurkan tanganmu. Halo?
1: Halo?
0: Ya, silakan ya, Bung Daix.
1: Indra Lesmana.
0: Oke.
1: Okay. Indra Lesmana.
0: Ya.
1: Lagunya Indra Lesmana ya, Bung Danu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Terus info timnas Piala Asia kapan mulai nih Bung Danu?
0: Kurang tahu Bung Daix, mungkin di tanggal 27 nanti kalau tidak salah.
1: Oh iya, itu penyerang baru lagi Matias Becker tuh.
0: Mm-hmm.
1: Ya itu penyerang muda baru lagi tuh. Di teman uji coba cetak gol Dewa United di Bali itu.
0: Mm-hmm.
1: Itu lagi naik badan tuh. Mudah-mudahan timnas bisa pegang Piala Asia. Kita kembali ke Indonesia karena ini gradunya masih 4 tahun ke depan lah. Jadi saya buat semuanya dan untuk Bung Danu juga. Mm-hmm. Selamat siang. Menunggu kita semua sampai selama-lamanya. Mm-hmm. Haleluya. Alhamdulillah. Amin.
0: Baik, terima kasih Bung Daix. Bung Daix pilih Indra Lesmana dengan ulurkan tanganmu. Saya coba ke nomor WhatsApp. Ini nampaknya sudah ada yang ingin bergabung. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Selamat orang Indonesia, Bang Danu.
0: Iya, selamat siang. Bunda Natalia, silakan. Ini masih ada Katon Bagaskara sama Modern Gang. Pilih yang mana nih?
2: Aduh, Modern Gang. Gimana lagunya itu?
0: Oke, Modern Gang aja ya.
2: Oke. Salam-salam ya.
0: Silakan.
2: Yang pertama Pak Willy bersama keluarga ya, Pak Effendi juga, bersama keluarga Pak Deki juga, bersama keluarga Ibu Rete, Pak Rete ya, Kakak Puja, Mama Do, Ibu Ana, Ibu Hartini, Ibu Pendeta, Bidan Louis, Ibu Novi, Pak Daif, ada Bunda Ima juga di Momere, Bunda Ani Kota Mobagu, Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Bang Lai Putra Tengah, dan semua-semua sudah Bang Danu yang lagi monitor.
0: Mm-hmm.
2: Bang Danu sukses selalu ya, sampai air siaran,
0: okay.
2: Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Mm-hmm.
2: Makasih Bang Danu, selamat siang orang Indonesia.
0: Terima kasih, selamat siang kembali untuk Bunda Natalia. Nanti kita lanjut lagi ya, kita masih punya kondang, kontak dangdut pendengar. Jadi dengarkan terus Sorong Siang ini, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ini dia dua lagu terakhir kita, Indra Lesmana dan Titi DJ dengan Ulurkan Tanganmu, dipilih sama Bung Daix tadi. Selanjutnya nanti ada Modern Gang, Cukup Sudah Waktumu, dipilih sama Bunda Natalia.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa asisten Raffi Ahmad yang bernama Mbak Lala diangkat menjadi wakil kepala Badan Gizi Nasional BGN. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai pengangkatan tersebut pada laman bgn.go.id dan nama Mbak Lala juga tidak tercantum sebagai pejabat BGN. Saat ini posisi wakil kepala BGN dijabat oleh Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026 lalu. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi menunjukkan bahwa foto yang beredar merupakan hasil modifikasi artificial intelligence atau AI. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, mengenai hoax asisten Raffi Ahmad yang bernama Mbak Lala diangkat menjadi wakil kepala BGN.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Panas sekali cuacanya siang ini, pendengar. Langit nampak sangat cerah dan sepertinya cerahnya merata di berbagai wilayah di Papua Barat Daya ya. Paling pas, paling mantap, paling cocok ini sambil menikmati lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Masih bersama saya Danu Syah, pendengar, di bagian akhir kebersamaan kita di Sorong siang ini, edisi Jumat 24 Juli 2026. Ada lagu-lagu dangdut di playlist yang siap untuk dipilih nih oleh Anda pendengar, para pecinta dangdut dimanapun berada ya. Ada Rara Gunawan, Kala Cinta Menghampiri Jiwa. Ada Vita Alfia, Wajah Kekasih. Happy Asmara dengan Bahagia. Hayati Syai dengan Kamu di Mana. Jirayut dengan Goyang Gultik. Dewi Persik dengan Hayalan Anak Perawan. Neng Wirda dengan Abang Jeki. Dan ada Manis Manja Junior dengan 5 Menit Lagi. Itu dia lagu-lagunya di Kondang Kontak Dangdut. Anda bisa pilih salah satunya pendengar. Silakan bergabung di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887703. Yuk kita mulai Kondang Kontak Dangdut.

0: Kondang Kontak Dangdut tadi sudah diawali dengan Siti Nordiana dengan Bunga Amarah. Dan sekarang saatnya pendengar, Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Kondang Kontak Dangdut, selamat siang.
1: Kontak Dangdut, mari bergoyang siang-siang, Mas Dan.
0: Iya, ini panas-panas ya.
1: Iya, panas-panas bergoyang sedari tadi.
0: Silakan.
1: 5 menit lagi.
0: Oke.
1: Okay. 5 menit lagi. 5 menit lagi menuju apa? Makan siang kah? Mas Danu, kirim buat Ibu Hartini, Bu Bidan Luis, Ibu Farida, Bunda Ima, Bunda Er, Kak Puja, Bang Luhut, Bang Dani, Bunda Er, terus Pak Nasrun, Bang Beni Jumanado, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, terus Ibu Monika, Pak Jumadi, Pak apa lagi, Pak Junaidi, Pak Otis, Pak Jerry, Pak Jepri Haurisa, Putra Tengah, terus apa lagi ya? Pak Hendri Aimas, Pak Diki, Pak Jeri, Bu Rete, Pak Rete, Bang Alan, dan semuanya sajalah Mas Danu, tanpa terkecuali. Semoga kita terhibur oleh dangdut di siang hari ini. Buat Mas Danu, selamat bertugas, semoga diberi kesehatan selalu, diberkahi selalu. Terima kasih Mas Danu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali untuk Ibu Ana. Kondang Kontak Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang, Kondang Kontak Dangdut, Bang Danu.
0: Lanjut, Pak Luhut.
2: Itu dari Dewi Persik.
0: Oke.
2: Salamnya buat Bang Danu, selamat bertugas sampai tuntasan, tetap semangat. Terus gue, Ibu Ana yang baru dan turun, ada Bidan Luis, Bidan Wartini, Om Cio, Mama Do, ada juga Daes, ada Bung Leman, Bang Putra Tinggal, Bang Lei, Bu Farida, Bu Natalia, ada Bunda Ima, ada juga Puja, Nona Vika, Ibu Ijati, Pak Widi, ada juga itu Ayu di Magnoli, Mama Ine, Mama Monica sama Ines, ada juga Pak Erik, ada dan buat masing-masing saja lah yang mendengarkan buat Bang Dan, selamat bertugas sampai tuntas lagunya ditunggu. Selamat siang, Kondang Kontak Dangdut, terima kasih. Horas.
0: Horas, terima kasih kembali untuk Pak Luhut di Tapanuli. Pak Luhut pilih lagunya Rara Gunawan, Dewi Persik, Hayalan Anak Perawan. Di playlist masih ada Rara Gunawan, Kala Cinta Menghampiri Jiwa, Vita Alpia, Wajah Kekasih, Happy Asmara, Bahagia, Hayati Syai, Kamu di Mana, Jirayut, Goyang Gultik, Neng Wirda, Abang Jeki. Itu dia lagu-lagu dangdutnya ya, yang masih bisa Anda pilih pendengar. Anda masih bisa telepon di 0951324222 atau di 0812 3868-8703.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Masih di Konda Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya pendengar. Masih ada Rara Gunawan Kala Cinta Menghampiri Jiwa, Vita Alfia Wajah Kekasih, Happy Asmara Bahagia, Hayati Syai, Kamu di Mana, Jirayut Afisan, Goyang Gultik Abang Jeki dengan lagunya Neng Wirda. Anda masih bisa gabung pilih lagu-lagu yang ada di playlist Kondang Kontak Dangdut di 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Kondang, Kontak Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang, Kontak Dangdut, Bung Danusya.
0: Silakan, Bung Daex.
1: Hari pasu, Kak.
0: Bagaimana, Bung Daex?
1: Maksudnya, cuaca di hari juga terik, betul-betul, Kak.
0: Betul sekali, Bung Daex.
1: Wih, suruh bisa El Nino tuh. Kemarau juga terjadi, sudah. Saya tidak percaya karena... Jadi saya request... Jirayut. Jirayut itu judul apa tuh?
0: Goyang Gultik.
1: Iya. Ini tulang lunak satu. Jadi, bisa kemarau di Sorong itu. Jadi salam buat Ibu Ana dan Bung Luhut. Dan semua nanti masuk. Semoga hujan turun sekali. Terlalu panas ini. Jadi yang Pace lingkungan itu bilang ini bukan bukan panas lagi tapi mendidih. Jadi kita tanam pohon banyak-banyak begitu. Oke, terima kasih Bu Danusya.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Bung Daex. Kita ke nomor WhatsApp. Halo, selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
2: Kondang Kontak Dangdut.
0: Kontak Dangdut, Ibu Puja.
2: Yuk.
0: Lanjut.
2: Ada lagu apa? Maaf ya, saya baru monitor karena tadi saya ada keluar di tetangga sini saja.
0: Ini ada Rara, ada Pujudul Kala Cinta Menghampiri, Vita Alfia Wajah Kekasih, Happy Asmara Bahagia, Hayati Syai Kamu di Mana.
2: Happy Asmara saja. Tom
0: Happy
2: harus
0: Asmara.
2: Bahagia karena pan.
0: Oke.
2: Oke, lagi ini sama salam bahasa pukakan lagi duduk kakak Flora di Jalan Lumba-Lumba lagi duduk. Kita berdua lagi menikmati mangga nih yang lagi masak di pohon.
0: Sedap.
2: Sedap kan, rica garam po. Rica garam hajar yang panas-panas pica. Salam juga buat Ibu Ana, buat Ibu Hartini, Kakak Dex tadi baru lewat, buat Pak Andi, Yudhistira, Pak Andi di Batam, Pak Widi, buat Pak Alan, pokoknya semuanya lah, tanpa terkecuali, spesial buat yang lagi bertugas, sampai di penghujung acara. Oke, baik, terima kasih, selamat siang atau sore ini, see you, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Puja, salam juga buat yang ada di situ, selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut.

cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

0: Kita di sesi terakhir kondang kontak dangdut, tersisa Vita Alvia, Wajah Kekasih, Hayati Syai, Kamu di Mana, Neng Wirna, Ambang Jeki. Itu dia lagu-lagu dangdut yang masih tersisa. Saya tunggu dua penelpon untuk dua lagu terakhir kita ya. Silakan di 0951324222, 0812386888703. Kondang kontak dangdut.
1: Halo, selamat siang. Kontak dangdut.
0: Kontak dangdut.
1: Kalimantan Utara.
0: Dengan Pak siapa?
1: Kalimantan Utara dengan Bang Lai.
0: Bang Lai, silakan Bang Lai. Ini ada Vita Alvia, ada Hayati Syai, ada Neng Wirda.
1: Halo Bang.
0: Ini yang tersisa di playlist ada Vita Alvia, Hayati Syai, Neng Wirda. Pilih yang mana nih Bang Lai?
1: Yang nomor 2 tadi tuh.
0: Oh, Hayati Syai. Oke.
1: Iya. Yang siaran kakak siapa yang siaran? Oh,
0: sama Danu Bang Lai.
1: Oh, Kak Danu yang siaran. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah angkat teleponnya.
0: Iya.
1: Dengan dari Bang Lai di Tanah Tidung. Salamnya untuk Bang Putra Tengah. Tadi mau gabung tadi Bang Putra Tengah tadi sama Bang Darwin. Jadi pas sudah lagu toh. Sudah turun tadi. Iyo. Lanjut salamnya. Yang tadi yang lewat itu siapa tadi Kak Danu?
0: Tadi ada Ibu Puja, ada Ibu Ana, ada Pak Daiks, ada Pak Luhut.
1: Oh ya untuk Puja juga tadi ya, sama Bunda Natalia, dan juga untuk Bang Adi, dan juga untuk semuanya lah yang lagi monitor. Itu ada salam Bang Putra untuk Puja katanya tadi.
0: Oke.
1: Itu keadaan.
0: Baik.
1: Oke. Selamat siang, Kak Danu.
0: Selamat siang, Bang Lai. Sehat-sehat selalu juga. Terima kasih sudah bergabung di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Ini ada chat WhatsApp yang masuk ya, saya bacakan dari Lili. Selamat siang, kondang kontak dangdut. Saya Ibu Lili. Mau pilih Neng Wirda, Mas Danu. Salam aja untuk semuanya. Selamat goyang-goyang. Oke, Ibu Lili. Salam kenal ya, Ibu Lili. Ya, siap nanti saya putarkan pilihan lagunya Neng Wirda dengan Abang Jeki. Oke lah pendengar, dimanapun Anda berada, kita sudahi kebersamaan kita di kondang kontak dangdut. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan ini dia dua lagu terakhir kita di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Hayati Syai dengan Kamu di Mana, dan Neng Wirda dengan Abang Jeki. Kondang kontak dangdut.

0: Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Martiga 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Dinamika Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya, Agung Sarongalo. Pengembangan bandara udara kelas 2 Rendani Manokwari terus dipersiapkan untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan transportasi udara di Provinsi Papua Barat. Salah satu tahapan yang dilakukan yakni penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sebagai bagian dari rencana pengembangan bandara udara ke depan. Kepala Unit Penyelenggara Bandara Udara UPBU kelas 2 Rendani Manokwari Herman Sujito pada Kamis 23 Juli 2026 mengatakan penyusunan AMDAL menjadi bagian penting sebelum pembangunan dilaksanakan sekaligus untuk memastikan berbagai potensi dampak lingkungan dapat diidentifikasi dan ditangani sejak awal. Berdasarkan Master Plan Pengembangan Bandara Rendani Landas Pacu atau Runway yang saat ini memiliki panjang 2.300 meter direncanakan diperpanjang menjadi 2.500 meter. Pengembangan tersebut juga mencakup pembangunan clear area serta fasilitas terminal baru. Herman menjelaskan terminal existing yang dibangun pada 2012 memiliki luas sekitar 4.350 meter persegi dengan kapasitas pelayanan sekitar 311 penumpang dalam waktu yang bersamaan.
2: Ini dalam kaitannya yaitu penyusunan dokumen AMDAL ya, analisa mengenai dampak lingkungan terkait dengan pengembangan bandara udara Rendani. Ya. Kita tahu ya, kita masih akan melaksanakan beberapa pengembangan bandara udara Rendani ya, sesuai dengan master plan kita nantinya runway itu akan menjadi 2.500 meter. Ya, saat ini baru di 2.300 meter, masih kurang lebih 200 meter lagi yang perlu kita kembangkan, dan ditambah dengan clear area nantinya, kemudian yang tidak kalah penting juga adalah fasilitas terminal ya, nanti yang juga akan kita kembangkan, kita akan membangun yang baru ya, sesuai dengan rencana kita ya. Saat ini di tempat kita ini adalah terminal ya, itu kapasitasnya kurang lebih 311 penumpang saja. Ya, pada saat yang sama dengan luasan 4.350-an ya, itu dibangun di tahun 2012 kurang lebih.
1: Selain itu menambahkan jika terminal baru yang direncanakan ini memiliki area kurang lebih 18.900 meter persegi, pengembangan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan penerbangan sekaligus memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara. Penyusunan dokumen AMDAL juga menjadi sarana untuk melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat di sekitar kawasan bandara udara. Melalui proses tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai rencana pengembangan serta potensi dampak yang mungkin muncul dari kegiatan pembangunan.
2: Kita ya, akan rencana membangun ya, terminal yang baru ya, dengan kapasitas nantinya di 18.900 meter persegi kurang lebih, sehingga ya, nantinya Bapak Ibu ya, bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal terkait dengan penerbangan di Bandara Rendani ini ya. Harapan kami ya, dan tentunya yang ingin kami sampaikan, kami mohon dukungannya ya, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ya. Nah, salah satunya adalah terkait dengan untuk persiapan itu kita harus menyusun dokumen AMDAL-nya.
1: Dengan adanya kajian lingkungan secara menyeluruh, pengembangan Bandara Rendani diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat. Kepala Basarnas Manokwari, Yefri Sabarudin, menghimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait hilangnya Yanto Iderwai yang hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan di kawasan air terjun Memti, Kampung Sisrang, Kabupaten Pegunungan Arfak. Saat dihubungi oleh RRI Manokwari, Yefri meminta masyarakat mengacu pada informasi yang selaras dengan keterangan saksi mata yang melihat langsung peristiwa korban terjatuh dan terseret arus sungai. Ia juga meminta masyarakat untuk menghormati privasi dan perasaan keluarga korban dengan tidak menyebarkan narasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, termasuk informasi di luar nalar.
3: Menghimbau, mari kita mencari dulu sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi pada saat itu yang benar-benar melihat dia jatuh dan terseret oleh air di aliran sungai. Karena secara logikanya, kalau kita juga mencari di hutan dengan jadi yang menghimbau kepada masyarakat setidaknya untuk juga kita menjaga privasi dan perasaan keluarga, sebaiknya jangan kita melakukan spekulasi.
1: Selain itu, Yevri menegaskan tim SAR gabungan akan terus melakukan upaya pencarian secara maksimal dengan berbagai metode sesuai kondisi medan dan situasi di lokasi kejadian. Masyarakat diharapkan turut mendukung operasi pencarian dengan menyebarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyelidikan Polres Pegunungan Arfak mengarah pada kepastian bahwa lokasi kejadian atau TKP korban hanyut berada di kawasan wisata air terjun Memti. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah polisi mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi pada hari kejadian. Kapolres Pegunungan Arfak AKBP Dr. Bernadus Okoka mengatakan pihaknya sempat menelusuri informasi yang beredar di masyarakat mengenai dugaan korban mengalami musibah di lokasi lain. Namun, hasil penyelidikan sementara tidak menemukan bukti yang menguatkan dugaan tersebut. Menurut Kapolres, salah satu saksi penting merupakan seorang perwira Polres Pegunungan Arfak yang saat itu tengah berwisata bersama keluarganya. Perwira tersebut mengaku berpapasan dengan ketiga korban di persimpangan jalan menuju air terjun Memti. Ia menjelaskan saksi tersebut mengenali korban karena merupakan presenter TVRI saat itu. Mereka diketahui mengendarai dua sepeda motor dan melanjutkan perjalanan menuju kawasan air terjun Memti. Selain itu, penyidik juga memeriksa dua saksi lain yang sebelumnya mengunjungi Bukit Kobri untuk mengambil dokumentasi. Kedua saksi mengaku tidak mengetahui keberadaan air terjun Memti dan baru menuju lokasi setelah diajak oleh korban. Berdasarkan seluruh keterangan yang diperoleh, polisi menyimpulkan kemungkinan TKP berada di lokasi lain semakin kecil.
4: Kami coba lakukan penyelidikan dan coba mengambil beberapa informasi. Salah satunya adalah anggota kami sendiri. Beliau seorang perwira, juga dengan keluarganya wisata. Bertepatan mereka ketemu di pertigaan. Dan korban ini dikenal, karena beliau itu adalah presenter TVRI. Jadi kenal. Jadi semula saya berasumsi seperti itu. Penyelidikan harus kita melebar keluar. Tetapi dengan keterangan dari perwira saya, dengan anaknya, keluarganya, bahwa mereka ketemu di pertigaan. Tiga orang ini dengan dua motor. Sehingga kecil kemungkinan TKP itu di tempat lain. Dia terjadi di tempat lain karena bertemunya di pertigaan di jalan masuk ke dalam. Jadi saksi kedua saksi pun menjelaskan sama. Mereka selesai dari Kobrei setelah ambil dokumentasi terus ke situ. Dua saksi ini tidak pernah tahu tentang PEGAF. Air terjun Bukit Kobrei mereka tidak tahu. Yang ajak ke sana adalah korban sampai ke air terjun. Mereka dua juga belum pernah ke air terjun. Jadi untuk TKP di tempat lain mungkin kami mempersempit. Jadi TKP-nya ke arah air terjun karena perwira saya dan juga anaknya seorang polisi melihat mereka di pertigaan menuju ke air terjun.
1: AK AKBP Bernardus Okoga menambahkan akses menuju air terjun Memti berada sekitar 5 km dari persimpangan jalan. Dengan 3 km dapat ditempuh menggunakan kendaraan dan sisanya harus dilalui dengan berjalan kaki menuruni jalur menuju lokasi. Polisi memastikan penyelidikan tetap dilakukan hingga seluruh rangkaian peristiwa dapat terungkap secara utuh. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat mendorong penguatan pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan diselenggarakannya fokus grup discussion dengan topik optimalisasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Papua Barat dan Papua Barat Daya pada Kamis 23 Juli 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat Sahata Marlin Situngkir mengatakan masih terdapat keluhan masyarakat terkait belum optimalnya akses terhadap bantuan hukum, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin. Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum dapat memperoleh haknya secara optimal. Selain persoalan bantuan hukum, Kementerian Hukum saat ini juga tengah menyusun aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Aturan tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih rinci terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP.
5: Saat ini sedang mengolah

Selain itu, saat menambahkan penyusunan aturan pelaksanaan tersebut membutuhkan masukan dari berbagai pihak yang nantinya terlibat langsung dalam penerapan KUHP, termasuk aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya.

0: berharap seluruh masukan yang dihimpun dapat menjadi bahan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan KUHP, sehingga penerapannya di lapangan lebih jelas dan tidak menimbulkan banyak penafsiran. Dengan demikian regulasi turun, kami ulangi, regulasi turunan KUHP diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Sorong sore ini. Terus 2,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Selamat sore Luyu Mobok, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih ya masih terus mengisi, menikmati suasana hari Jumat Anda dari pagi, siang, dan memasuki suasana sore dengan terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Masih bersama saya dan Usia, kebersamaan kita sampai di Sorong sore ini. Tadi telah diawali dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 ya, tadi bersama RRI Pro 1 Manokwari. Nah, berbagai program siaran lainnya di Sorong sore ini juga masih akan saya hadirkan nih pendengar. Selanjutnya saya mau kasih informasi-informasi seputar tips-tips menarik bersama dengan rangkaian lagu-lagu keroncong sampai nanti di pukul 16.30. Kemudian di pukul 16.30 Anda akan mendengarkan jazz music. Di pukul 17 kembali ada cek fakta, dan nanti juga masih akan saya lengkapi dengan beragam musik dan informasi hingga selesai kebersamaan kita di pukul 18 ya pendengar. Untuk yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan, yang lagi mendengarkan sambil bekerja, beraktivitas, yang mendengar kan sambil duduk-duduk sendiri, melamun-melamun memikirkan sesuatu mungkin, dan untuk Anda yang sambil mendengarkan, sambil mengerjakan sesuatu juga, ya selamat mengerjakannya ya. Nah, informasi seputar tips-tips menarik yang akan saya hadirkan untuk Anda, di antaranya ini pendengar, ada cara tepat memilih helm yang aman dan nyaman, kemudian ada juga cara menemukan teh kemasan yang wangi dan nikmat ya, bersama dengan informasi seputar tips-tips menarik lainnya pendengar, yang juga nanti akan saya hadirkan untuk Anda. Sekali lagi pastinya juga dengan rangkaian lagu-lagu keroncong ini ya, yang tentu saja juga bisa memberikan suasana hiburan tersendiri juga nih untuk Anda mengisi, menikmati suasana sore Anda yang masih nampak sangat cerah, cukup terik di kota kita tercinta, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Pendengar, helm bukan sekedar aksesori pelengkap ya saat berkendara dengan sepeda motor, melainkan tentu saja alat pelindung diri utama yang sangat penting bagi keselamatan pengendara. Namun tidak sedikit juga nih pengendara yang masih ya asal memilih helm lah ya, tanpa memperhatikan aspek ukuran, standar keamanan dan kenyamanan. Nah, menggunakan helm yang terlalu longgar atau terlalu sempit itu sama bahayanya. Helm yang terlalu longgar ini riskan terlepas saat terjadi benturan, sementara helm yang terlalu sempit dapat menimbulkan rasa pusing serta mengganggu konsentrasi berkendara. Nah, ada nih beberapa cara untuk bisa memilih helm yang tepat dan pas di kepala agar Anda juga bisa menikmati perjalanan Anda tetap aman dan nyaman, pendengar. Yang pertama yaitu pastikan label standar keamanan. Jadi pastikan helm yang Anda beli itu telah memenuhi standar keselamatan resmi. Kalau di Indonesia, pilihlah helm yang memiliki logo SNI atau Standar Nasional Indonesia, yang kemudian yang terombos ya, bukan sekedar stiker ya, pendengar. Dan jika memilih helm impor, pastikan ada sertifikasi internasional seperti DOT atau ECE. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ukur lingkar kepala sebelum membeli. Jadi sebelum mendatangi toko helm, ukur lingkar kepala Anda menggunakan pita ukur. Jadi posisikan pita di atas alis dan telinga melingkari bagian belakang kepala. Jadi kalau small atau kecil itu biasanya 55 sampai 56 cm. Kemudian kalau sedang itu biasanya 57 sampai 58 cm. Kalau besar, kalau large itu biasanya 59 sampai 60 cm. Terus juga kalau XL, extra large, ini biasanya 61 sampai 62 cm. Kemudian yang ketiga, lakukan fit test atau tes ketepatan. Jadi saat mencoba helm, rasakan jepitan busa di bagian pipi dan pelipis. Nah, helm yang pas itu akan mengapit pipi dengan mantap ya, sedikit menekan pipi, namun tidak sampai sakit dan tidak bergeser saat Anda mengangguk atau menggelengkan kepala. Helm yang terlalu besar ini mudah berputar atau terangkat saat Anda menggerakkan kepala secara cepat. Nah, masih ada lagi nih pendengar tips memilih helm yang masih akan saya hadirkan informasinya.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar tips-tips menarik dan yang masih saya hadirkan informasi memilih helm ya. Jadi yang pertama tadi perhatikan label standar keamanannya, terus juga ukur lingkar kepala sebelum membeli, kemudian lakukan fit test atau tes ketepatan ya. Selanjutnya yaitu periksa tali pengikatnya, chin strapnya. Jadi pastikan sistem pengunci atau tali helm ini berfungsi dengan baik ya, baik model apa sih yang micro lock itu atau yang double the ring ini pendengar. Nah, tali pengikatnya itu harus bisa disesuaikan hingga menyisa jarak maksimal 2 jari lah ya antara tali dan juga dagu kita. Kemudian yang terakhir yaitu cek kualitas visor dan ventilasinya. Jadi pilih helm dengan visor yang jernih atau clear untuk penggunaan harian. Jadi terutama di malam hari. Pastikan pula sistem ventilasi udara di bagian depan dan atas helm ini bekerja dengan baik untuk mencegah pengap dan juga embun saat hujan. Nah, edukasi keselamatan terus juga ini penting ya. Ganti helm lah jika pernah mengalami benturan keras akibat kecelakaan. Meskipun bagian luarnya tampak masih mulus, struktur peredam benturan atau EPS linernya di dalam helm ini umumnya memang sudah rusak setelah menerima dampak benturan hebat. Dan jangan tergoda dengan helm yang nampak bagus dari luar, tapi kemudian juga saat dipegang busanya tuh tipis, helmnya cenderung ringan dan harganya relatif murah. Jadi jangan sampai tertipu dengan model helm yang seperti ini yang ya tentu saja bisa kurang pas. Kemudian dari aspek keselamatannya juga bisa membahayakan seperti itu ya. Jadi pilihlah helm, perhatikan label standarnya, ukur lingkar kepala, kemudian lakukan fit testnya, kemudian periksa talinya, cek kualitas visor dan juga ventilasinya pendengar. Nah, itu dia tips memilih helm yang aman dan nyaman. Saya masih punya informasi seputar tips-tips menarik lainnya pendengar yang masih akan saya hadirkan untuk Anda. Selanjutnya yaitu cara menemukan teh kemasan yang wangi dan nikmat. Kira-kira seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana. Masih saya hadirkan juga rangkaian lagu-lagu keroncong ini pendengar. Semoga bisa memberikan suasana dan hiburan tersendiri juga nih untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada.

Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama

Pendengar masih dengan informasi-informasi seputar tips-tips menarik bersama dengan rangkaian lagu-lagu keroncong. Selanjutnya saya punya tips biar tidak salah pilih menemukan teh kemasan yang wangi dan nikmat ini pendengar. Meskipun terlihat sama ya kualitas dan cita rasa teh dalam kemasan ini bervariasi. Jadi agar tidak kecewa, ada nih tips memilih teh kemasan yang tidak hanya menyegarkan tapi juga wangi dan nikmat di setiap tegukan. Yang pertama, cek komposisinya pendengar. Pilih yang menggunakan ekstrak teh asli ya. Jadi yang pertama yang wajib dilakukan, membaca label di bagian belakang kemasan. Teh yang nikmat dan berkualitas tinggi itu biasanya mencantumkan ekstrak teh asli atau seduhan daun teh sebagai bahan utamanya. Bukan sekedar perasa sintetis atau flavoring pendengar. Jadi produk yang menggunakan seduhan daun teh asli itu umumnya memiliki cita rasa sepet khas teh yang seimbang dan tidak terasa kimia. Kemudian yang kedua yaitu kenali jenis aromanya. Jadi aroma wangi pada teh kemasan ini memang biasanya didapatkan dari dua sumber, yaitu melati atau yasmin. Jadi ini adalah aroma paling favorit lah ya di Indonesia. Teh melati yang berkualitas ini memberikan sensasi wangi bunga yang lembut dan menenangkan, relaxing. Jadi bukan wangi yang menyengat yang kemudian bikin pusing saat dihirup. Buah dan herbal ini juga menyajikan sensasi tersendiri ya. Jadi lemon, peach, kemudian mint, ini cocok untuk Anda yang menyukai sensasi segar dan sedikit asam. Pastikan aroma buahnya berpadu pas dengan rasa pahit manis alami teh. Yang ketiga yaitu perhatikan kadar gula atau tingkat manisnya. Jadi teh yang terlalu manis seringkali menutupi aroma dan rasa asli dari daun teh itu sendiri ya. Dan jika ingin menikmati aroma teh yang otentik, pilihlah varian less sugar atau rendah gula atau no sugar pendengar, tanpa gula atau tawar. Nah, teh tawar kemasan berkualitas justru akan menonjolkan wangi melati atau dedaunan teh yang lebih kuat dan aftertaste yang bersih di tenggorokan. Nah, masih ada lagi nih cara pilihnya nih pendengar. Kira-kira seperti apa? Masih akan saya hadirkan informasinya.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Pendengar, masih dengan cara atau tips memilih teh ya, memilih teh ini pendengar. Yang pertama tadi yaitu cek komposisinya, pilih yang menggunakan ekstrak teh asli. Kemudian kenali jenis aromanya. Yang selanjutnya yaitu perhatikan kadar gulanya. Berikutnya pilih kemasan yang tepat. Jadi kemasan ini juga mempengaruhi kesegaran dan aroma teh ya. Kemasan botol kaca dan karton ini cenderung lebih baik dalam menjaga suhu dan melindungi cairan teh dari paparan sinar matahari langsung, sehingga aroma dan rasanya tuh lebih terjaga pendengar. Kemasan botol plastik atau PET ini sangat praktis memang untuk dibawa kemana saja. Pasti kan Anda memilih botol yang tebal dan tersegel dengan rapat. Kemudian sajikan dalam keadaan dingin. Jadi untuk mendapatkan pengalaman minum teh yang maksimal, selalu simpan teh kemasan di dalam lemari es sebelum diminum. Suhu dingin ini ternyata akan membuat sensasi wangi dan kesegaran teh ini terasa makin meledak di mulut. Jadi memilih teh kemasan yang nikmat ternyata butuh sedikit kecermatan. Jadi jangan hanya tergiur kemasan yang menarik, tapi pastikan kandungan di dalamnya juga benar-benar menggunakan bahan alami pendengar ya. Oke, selamat mencoba tipsnya untuk bisa mendapatkan kesegaran dari teh favorit Anda.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya ngeliat kan?
6: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
7: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
6: Emangnya nggak capek, Bu?
7: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
6: Emang ngaruh, Bu?
7: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
6: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
7: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
6: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
7: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
6: Waduh, ibu mau jatah juga.
8: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

102,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi beberapa informasi-informasi seputar tips-tips menarik pendengar yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Nah, saat lagi pukul 16.30 ada Jazz Music sampai nanti di pukul 17. Kemudian di pukul 17 Anda akan mendengarkan Cek Fakta. Saya juga masih akan menghadirkan beragam musik dan informasi hingga usai kebersamaan kita pendengar di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore Lu Yumobok untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang baru saja mendengarkan, yang masih setia mendengarkan dari tadi hingga saat sekarang ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda. Buat yang ada di Kota Sorong, yang ada di Kabupaten Sorong, di Aimas ya, di Maibrat, di Tamrau, Sorong Selatan, Raja Ampat, selamat sore juga. Untuk yang ada di seluruh Indonesia juga, selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Sorong, sore ini.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurut Yandri, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama. Demikian pendengar cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur mengenai hoax. Pemerintah ingin matikan warung di desa karena Kopdes Merah Putih.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa? Sayur tanpa garam akan terasa hambar. Dan kalau kita mengonsumsi garam yang mengandung yodium dan dibuatnya proses dari air laut ya, dan itu sudah hal biasa. Atau misalnya garam sekarang ada garam Himalaya atau jenis-jenis garam lainnya. Namun saat ini Anda pemendengar dan juga pemirsa, di belakang saya ada tertulis Sinagi ya, di mana di sini mereka memproduksi garam yang terbuat dari nipah. Nah, seperti apa? Yuk ikut perjalanan saya di Kabupaten Sorong, tepatnya di daerah Kelalin 6. Permisi.
1: Wah, terima kasih.
2: Bagaimana kabar?
1: Yes. Baik, baik. Wah, ini tadi saya tertarik sekali karena bilang di sini ada produksi garam dari nipah.
2: Iya, betul sekali.
1: Wah, kalau gitu kita izin bisa kita lihat prosesnya.
2: Boleh. Ya, ya boleh. Kebetulan memang kita karena memang kemarin-kemarin ada hujan, jadi kita nggak ada berapa kali proses. Terus ya ini seberapa kali yang cuma mungkin dari potong sampai penjemuran sama sudah ready.
1: Oke, boleh nanti kita lihat ya.
2: Oke, mari.
1: Berarti mulai kemana nih? Nah, Kakak Yuni ini bagaimana nih mulai awal prosesnya nih?
2: Yang pasti ini ada pekerja saya punya bumper di belakang ini.
1: Oke.
2: Orang yang memang full kerja nipa dan memang dia prosesnya dari ambil kelapa nipa di rawa terus balik dia harus cuci lagi.
1: Oke,
2: terus ini harus dipotong-potong dulu. Dipotong-potong dulu, dikuliti selesai, terus nanti setelah dari sini kita kasih masuk di rumah penjemuran. Ini sebenarnya
1: dipotong-potongnya seperti ini.
2: Iya.
1: Dia mirip-mirip pohon sagu ya, dia masih
2: serumpun karena gitu. Sagu juga pasti pas potong dia kayak gabus.
1: Heeh, empuk-empuk
2: jadi
1: begitu ya.
2: Dia masih serumpun memang.
1: Oke, terus kalau sudah seperti ini nanti
2: setelah potong kita kalau memang tidak ada hujan pasti kita kasih masuk di tempat penjemuran standar seperti ini karena kita harus memang full sampai kering.
1: Oh, berarti kita coba lihat ke proses selanjutnya.
2: Okay,
1: untuk pengeringan ya. Dan ini berarti tempat untuk pengeringan ya,
2: iya,
1: Kak ya.
2: Nah.
1: Oke, kita coba lihat nih.
2: Jadi kita mengantisipasi supaya dia punya, walaupun tidak ada matahari, tapi dia sudah bisa ada pengeringan sedikit. Jadi airnya sudah mulai.
1: Oh, ini sudah mulai proses.
2: Ya, karena ini ya? Biasa kalau sampai dia lama, dia bisa bajamur, bakumur gitu. Setelah jemur kita bakar.
1: Oh.
2: Kita prosesnya bakar lagi.
1: Kayak diasapi begitu?
2: Tidak, langsung bakar jadi abu.
1: Habis itu?
2: Ini. Kita bakarnya di sini. Jadinya abu seperti ini. Jadi kita bakar lagi sampai jadi abu seperti ini.
1: Jadi kayak arak begini
2: iya.
1: Ya, hitam begini.
2: Jadi abu seperti ini. Nanti dari abu baru kita proses dia lagi untuk jadi kristal.
1: Oke. Okay. Kita boleh lihat ya selanjutnya okay. Proses selanjutnya ya.
2: Kita punya meja display itu ada bumbu-bumbu yang memang kita pakai di sini. Jadi kita kan selain di sini selain pembuat garam, kita juga buat kerupuk, teh.
1: Kerupuk dari?
2: Itu kerupuk dari sagu.
1: Wow.
2: Terus kita juga bikin teh.
1: Teh yang dari kulit kayu.
2: Ya. Oh, ini tehnya. Jadi selain kita bikin garam, kita ini. Jadi ini hasilnya.
1: Oh, ini hasilnya garam.
2: Ini garam putih.
1: Oh,
2: yang aslinya ini, originalnya ini.
1: Oh, kalau ini merah?
2: Kalau ini kita sudah pakai buah merah.
1: Wah, ada dari buah merah lagi?
2: Iya, okay. Jadi kita coba untuk buat variannya supaya cerita Papua keluar di sini.
1: Betul, mantap.
2: Selanjutnya, ya. Terus setelah itu, hasilnya kita bawa ke sini, kita packingnya di sini. Ini kebetulan kita lagi kerja pesanannya orang nih. Karena kita jualnya B2B.
1: Oh, jadi ini ya?
2: Ini per kilo.
1: Asin kayak garam. Iya. Kalau yang merah dari buah merah kayak apa?
2: Dari buah merah juga ada, cuma dia nanti ada varian karena kita tahu buah merahnya kan ada minyaknya. Mengandung jadi minyak. Memang dia agak ini. Coba deh.
1: Bisa rasa sedikit juga
2: okay. Di sini. Kita kemarin coba kejar sampelnya. Jadi dia garam. Bisa asin garam, terus micinnya keluar, ada minyak-minyaknya juga. Oh. Jadi kita coba untuk apa namanya mengeluarkan rempah-rempah memang yang ada di sini yang memang mungkin bisa diinovasi menjadi rempah-rempah Indonesia.
1: Ternyata ini ada berbagai macam produk-produk dari Sinagi ya?
2: Iya, jadi produk dari Sinagi sama produk dari binaannya Sinagi. Ada berapa produk yang Sinagi binaannya kita?
1: Tepung pisang ada.
2: Iya,
1: mokaf
2: itu tepung kasbi.
1: Singkong.
2: Singkong ini yang garam.
1: Garam, ini kan
2: keripik sagu.
1: Oh.
2: Tehnya yang lagi kosong.
1: Dan ini berbagai penghargaan yang sudah diterima. Keren, ini apa lagi nih? Coconut.
2: Ini kebetulan saya punya teman-teman yang kita biasa ikut kompetisi wirausaha di luar. Mereka punya sampel-sampel yang saya ambil jadi bisa jadi referensi buat kita bina UMKM lain di depan.
1: Gitu. Luar biasa, keren. Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah lihat ya Kak Yuyun ya, proses mulai dari awal semuanya itu pohon nipahnya itu. Dan ternyata kayak garam biasa yang rasanya gitu ya, ya. Cuma lebih halus begitu.
2: Karena memang dari dulu kita orang Papua ada sebagian suku yang memang punya garamnya tuh itu. Tapi mereka pakainya dulu masih pakai pelepahnya saja. Tidak pakai sampai garam. Jadi pelepah yang tadi dilihat kering itu kita bakar. Abunya itu yang langsung untuk pakai untuk konsumsi, untuk masak, pemakan papeda. Jadi pengganti garam begitu.
1: Terus dengan mulai sampai jadi seperti ini, berapa banyak ada targetkah atau memang tunggu ada yang pesan dulu kah atau bagaimana?
2: Kalau dulu awal mulai kita buat itu kan kita ini ceritanya kita harus bersaing dengan kita punya kompetitor besar yang pasti sudah tahu yang garamnya sudah punya brand sudah ada. Kita mau mengajak orang untuk mengkonsumsi ini kan butuh proses. Jadi dulu itu kita bisa proses hanya 1 bulan tuh bisa 5 kilo karena ya belum banyak yang tahu. Tapi sekarang kita sudah harus tahu dan memang jiwa seorang yang ingin punya usaha itu berarti setiap bulan harus ready.
1: Betul.
2: Karena pesanan orang, karena dulu kita hanya bikin usaha terus ya tunggu orang, kalau orang beli kita santai dulu ya. Tapi sekarang kalau kita sudah merasa bahwa ini saya punya usaha, orang mau beli dan tidak belinya tetap harus tetap ada, kita punya stok begitu. Jadi kita sekarang kalau dulu awal kita mulai hanya 5 kilo, sekarang kita sudah bisa untuk 1 bulan tuh sekitar 50 kilo kita harus standby. Kayak sekarang kita sudah punya pesanan 40 kilo yang harus dikirim keluar. Kemarin memang banyak yang sudah pesan, cuma ya begitulah.
1: Banyak masih dari lokal Sorong Pak atau sampai keluar?
2: Lebih banyak di luar malah.
1: Malah di luar?
2: Iya.
1: Pemasarannya seperti apa, modelnya seperti apa ini?
2: Kita bisa pemasarannya tuh lebih ke apa namanya, selain kita jual sendiri, kita jual online juga di Shopee.
1: Oke.
2: Okay. Tapi pengiriman dari Jakarta. Terus kita B2B.
1: Kayak apa tuh jadi?
2: B2B kayak, jadi ceritanya kayak sekarang. Mereka beli terus mereka desain lagi dengan brandnya mereka.
1: Oh begitu.
2: Nah, tapi tetap ada kalau tidak logonya Sinagi atau diproduksi oleh Sinagi Papua.
1: Oh, tetap ada.
2: Ada
1: sih. Orang punya sendiri lah begitu. Sendiri.
2: Jadi tetap. Ya mau untuk kita punya itu harus berani. Tidak kan kita punya prinsip biasa. Itu saya punya jadi saya jual sendiri. Sebenarnya tidak. Kalau sudah dalam bisnis tidak bisa begitu. Yang penting tanda tangan MU-nya jelas. Begitu kita tanda tangan dengan mereka yang itu jelas. Terus contoh kita juga B2B dengan HW Bakery. Mereka juga jual di dengan kemasannya mereka. Terus ada dengan Jafara Indonesia. Jadi kita memang lebih banyak kejar keluar. Kemarin sudah banyak yang ingin, tapi cuma ya terkendala di Papua ini sertifikat-sertifikat lainnya. Karena standarnya keluar paling cepat ini.
1: Iya, tapi berarti untuk dia punya izin-izin dan semuanya sudah lengkap ya? Berarti dari BPOM dan segala macam semuanya sudah lengkap berarti?
2: Kita hanya masih sampai standar halal.
1: Okay.
2: Kita belum masuk ke BPOM. Cuma kita targetnya kalau ke depan harus punya
3: Bepom ya.
2: Supaya
3: kalau memang betul-betul pingin
2: bisa,
3: brand
2: iya,
3: orang kenal semua.
2: Iya.
3: Justru itu orang cari itu bukan hanya halalnya,
2: iya,
3: Bepom, kesehatan, dinas kesehatan.
2: Itu ya, semua kalau dinas kesehatan, PIRT, terus itu semua sudah ada. Ini sekarang kita lagi kejar untuk kepengurusan SNI. Baik. Maksudnya kalau memang kita mau maju ya, berani bahasa-bahasa satu kali.
3: Oke. Terus apa sih keunggulan dengan dari garam Nipah ini? Kan ada sekarang ada garam apa? Dia bilang yang
2: garam Himalaya.
3: Iya, gitu,
2: itu juga. Jadi kita punya garam Nipah yang pasti dia low sodium 20% dan memang dia cocok untuk orang hipertensi.
3: Oke, orang hipertensi kan biasa termasuk saya ini juga harus kurangi garam, dorang bilang gitu. Tapi kalau dengan garam Nipah ini aman ya.
2: Aman. Terus yang berikut dia tidak terkontaminasi limbah sampah karena dia diolah dari tumbuhan dan salah satunya garam dari tumbuhan yang diolah itu salah satunya seluruh hampir semua ya, baru di kita.
3: Baru ada nih ya.
2: Iya.
3: Biasanya kalau ada hal ini kan ada limbah-limbahnya kan atau bagaimana?
2: Ada limbah.
3: Terus bagaimana?
2: Limbahnya tuh kayak apa namanya? Biasa dia punya yang bekas kita bisa taruh, siapa tahu biasa dia keluarkan jamur sebenarnya. Jamur itu kita bisa
3: jadi
2: makan.
3: Tidak ada yang terbuang juga semuanya. Isinya bukan jadi, limbah terbuang yang
2: cuma
3: tidak bermanfaat.
2: Kita,
3: tapi ada lagi yang bisa dimanfaatkan.
2: Iya. Okay. Kita rencana nih lagi rencana untuk dia punya limbah dari arang itu. Targetnya kita kalau memang kita punya tangan bisa sampai targetnya kayak bikin bisa untuk briket. Harapannya ya, begitu, briket atau abu gosok. Terus kemarin juga saya sempat kirim beberapa sampel ke teman-teman yang mereka olah kayak sabun, terus lulur. Jadi kemarin ada coba kirim sampel ke mereka untuk
3: saya bayangkan lulur
2: bagaimana. Iya, karena kan setiap kosmetik itu sebenarnya kan ada garam juga yang mereka kasih masuk tuh. Yang kemarin contoh kayak kita udah dapat sempat ditawarkan pesan dari Australia itu untuk sekitar 100 kilo karena mereka mau ke untuk targetnya ke kosmetik. Cuma kita bilang kita punya surat-surat untuk keluar masih belum ready begitu karena memang kita memang masih cari channel untuk bagaimana kita punya rumah produksi khusus. Karena berapa kali kalau saya ke Jakarta kan saya jalan selalu ke teman-teman yang punya, ke mentor-mentor yang punya rumah produksi yang safety bagaimana. Ini kan kita seperti tadi masukan kita berupaya untuk safety sedemikian rupa. Betul. Begitu. Tapi kita harapan kalau ke depan berarti kita harus punya rumah produksi khusus yang ada alurnya jelas begitu supaya
3: harus ada prosesnya itu memang gitu. Harus
2: karena
3: seperti itu aturannya.
2: Semua orang bisa berbicara begini air iya nanti kalau ini kan bisa kirim keluar, bisa kirim kemana, bisa kirim kemana, tapi apakah dikawal tidak di bagian-bagian ini, begitu, karena untuk masuk ke pasar luar itu tidak segampang yang kita bicara.
3: Betul.
2: Gitu.
3: Targetnya kayak apa nih untuk ke depan, bukan hanya tadi ternyata kan produknya banyak sekali macam-macam dari Sinagi.
2: Iya, targetnya tuh kemarin kayak saya kebetulan karena kita di Sinagi Papua ini masuk dalam binaannya Bank Indonesia.
3: Oke.
2: Jadi akhirnya mereka banyak membantu, akhirnya kita mulai ini. Terus targetnya kita punya rumah produksi sendiri. Terus rumah produksi itu sebenarnya kayak sekarang ada banyak produk ini. Bila perlu ya setiap produk itu memang yang saya lihat di Bali itu setiap produk itu harus punya sendiri-sendiri ya memang harus dikelola begitu supaya ya akhirnya kita punya tempat yang layak yang bagus. Kita pasti juga di saat larinya ke depan ya kita bisa merekrut anak-anak Papua pada umumnya untuk bisa bekerja.
3: Oh iya, luar biasa Ibu Lura satu nih sibuk di urusan pelayanan kepada masyarakat, di usaha-usaha untuk membina masyarakat dan juga produk-produk lokal yang betul-betul alam dan khas Papua itu yang menjadi brandnya dari Sinagi sendiri
2: Betul.
3: Kakak Yuyun, aduh luar biasa sekali. Mudah-mudahan lebih bukan hanya garam terus kemarin teh dan segala macam, mungkin akan lebih banyak lagi dan mudah-mudahan terwujud ya impiannya. Punya yang tempat yang besar memadai, semua semuanya lengkap, dia punya surat bisa go internasional.
2: Iya, benar.
3: Sekarang ini mungkin baru beberapa negara Indonesia yang di kita di Indonesia daerah tapi bisa mendunia.
2: Amin.
3: Sukses luar biasa.
2: Terima kasih
3: sudah
2: menerima
3: kami.
2: Ini
3: pendengar dan juga pemirsa, itu dia garam yang diolah dari Nipah. Bahkan tadi juga ternyata ada yang olahan dari buah merah. Buah merah itu kita kenal juga manfaatnya luar biasa ya pendengar dan juga pemirsa. Demikianlah Branda Asta Cita di kesempatan hari ini, persembahan dari RRI Sorong. Sampai jumpa dengan topik menarik lainnya.
4: Branda Asta Cita.

0: Sorong sore ini.
1: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tara rasa pendengar, tunggu kebersamaan. Suakan berakhir di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Cuaca depu bagus apa sore ini? Ini cuaca yang pas untuk hunting matahari terbenam. Untuk Anda yang ingin melihat matahari terbenam, ini cuacanya pas sekali. Cocok sekali nih di saat sekarang ini ya, hingga nanti momen matahari terbenam. Ada acara apa, rencana apa juga sore-sore seperti ini, buat yang punya rencana, buat yang mau jalan-jalan, pokoknya semoga mengasyikan sudah. Selamat menikmati suasana sore, yang di rumah saja sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Selamat mendengarkan juga dong yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga kaum perjalanan juga makin asik, makin menyenangkan ya. Ini yang jalan ke arah-arah Kiloka, atau dari arah-arah Kilo ke Remuka, ke arah-arah kabupaten juga, atau yang mau perjalanan panjang, perjalanan jauh, lintas kabupaten, kabupaten kota juga, selamat menikmati perjalanan. Semoga terhibur juga dengan beragam musik dan informasi di Pro 1 RRI Sorong. Nah, di bagian akhir kebersamaan kita ada beragam musik dan informasi yang saya mau hadirkan nih pendengar. Kemarin itu ada Hari Anak Nasional ya, ke-42 pendengar, dan pemerintah kota Sorong juga menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 yang kemarin tuh dilaksanakan di kantor atau di lapangan apel kantor Gubernur Papua Barat Daya. Dan upacara kemarin tuh dipimpin oleh Wali Kota Sorong, Bapak Septinus Lobat. Pendengar, Wali Kota saat membacakan depu sambutan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengajak seluruh pihak ya untuk bersama-sama nih memenuhi hak dan melindungi anak. Dan peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Usai upacara dilanjutkan juga dengan acara Hari Anak Nasional, di mana Bunda PAUD Kota Sorong, Yemima Elizabeth Lobat, ini langsung mengajak anak-anak di Kota Sorong untuk rajin belajar, menghormati orang tua dan guru, menyayangi teman, serta menjadi pribadi yang jujur, disiplin dan juga berani.

meningkatkan tumpuk kepedulian. Kalau lihat misalnya anak-anak ini ada jalan sendiri-sendiri atau sudah tengah malam, sudah jam malam di atas jam 8 ke atas atau pukul 20 ke atas tapi masih apa jalan-jalan tanpa arah, kita jangan segan untuk kemudian menanyakan, tanya ini kenapa jam segini masih apa masih berjalan begitu, dan sebaiknya mengarahkan si anak untuk pulang, untuk sebagai bentuk kepedulian kita juga lah terhadap anak-anak di sekitar lingkungan kita, pendengar. Nah, dari informasi mengenai peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Kota Sorong, nanti saya juga punya informasi ini, pendengar, mengenai tim Elang Polsek Sorong Barat berhasil amankan satu pelaku curanmor. Seperti apa? Depo informasi, kita dengarkan dulu Carly Rae Jepsen, I Really Like.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tim Elang Polsek Sorong Barat, pendengar, berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Ini terjadi di wilayah hukum Polsek Sorong Barat dan mengamankan pelaku inisial ES, 18 tahun, di Jalan Wiku di Rufe Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 21 Juli 2026. Jadi sebelumnya nih pendengar, petugas dong terima informasi ini mengenai pelaku keberadaan. Lalu Kapolsek Sorong Barat AKP Max G3 Esos dan langsung perintahkan Depu anak buah ini untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang kemudian langsung dapat giring.

ini ke Polsek Sorong Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari hasil pemeriksaan, pelaku Nida mengaku kalau Dasu melakukan pencurian kendaraan bermotor nih sama Depu dua teman yang juga ditetapkan sebagai DPO, ya, RK sama VK pendengar. Pelaku ini juga telah mencuri 6 unit sepeda motor, diantaranya ada 1 unit motor Mio IM3 warna merah hitam ini sudah ditemukan, 1 unit motor Jupiter Z warna merah ini ditemukan, 1 unit motor Scoopy warna hitam berhasil ditemukan, terus juga ada 1 motor Mio IM3 warna merah ditemukan, 1 unit motor Mio IM3 warna merah hitam ini masih dalam pencarian, kemudian ada 1 unit motor Beat warna hitam yang juga dalam pencarian pendengar. Dan hingga saat ini juga petugas berhasil mengamankan 4 unit kendaraan sebagai barang bukti, sementara 2 unit lainnya ini masih dalam proses pencarian karena diduga telah dijual ini kepada pihak lain. Sementara itu Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amri Siaha Anesika MH menyampaikan apresiasi kepada tim Elang Dorang ini ya di Polsek Sorong Barat yang sudah berhasil mengungkap kasus tersebut pendengar. Kapolresta juga menghimbau kepada pelaku-pelaku yang masih status daftar pencarian orang dong yang DPO ini agar segera menyerahkan diri. Kalau tarada nih, kamu tunggu sudah. Dan saat ini penyidik Polsek Sorong Barat juga masih terus mengembangkan kasus tersebut pendengar untuk mengungkap kemungkinan adanya tindak pidana lain serta memburu kedua pelaku yang juga masih buron.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Diiringi dengan suasana sore yang indah mantap, pendengar. Sampai di sini juga tumpuk kebersamaan Tongsu sama-sama dari pukul 11 siang tadi hingga akan berakhir di pukul 18 sesaat lagi. Edisi hari ini Friday 24 July 2026. Ini gara-gara di Pro 2 nih lagi ada English Corner nih, jadi saya tak ikut-ikut bahasa Inggris nih pendengar. Oke, insya Allah nanti besok dong ketemu lagi di pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Setelah ini masih ada rekan saya lainnya yang akan menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loyumobok. Selamat sore.

One Piece 103 adalah judul buku yang merupakan kelanjutan dari serial manga fenomenal yang ditulis oleh Eiichiro Oda, mengikuti petualangan Monkey D. Luffy dari kru Topi Jerami. Dan buku ini menawarkan dunia yang luas dengan petualangan yang mendebarkan, aksi yang menegangkan, serta karakter-karakter yang kuat dan ikonik. Dalam One Piece 103, kisah berfokus pada kelanjutan petualangan Topi Jerami setelah menghadapi berbagai macam tantangan di dunia baru. Luffy dan krunya terus mengejar mimpi mereka untuk menemukan One Piece, harta karun terbesar yang pernah ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut legendaris Gold D. Roger. Dan dalam volume ini pembaca akan disuguhkan dengan pertempuran unik, epik, dan pertemuan dengan karakter-karakter baru yang menarik, sambil mengungkap misteri yang lebih dalam tentang sejarah dunia yang kaya dan kompleks. Di antara puncak-puncak aksi yang menegangkan, cerita ini juga mengeksplorasi hubungan antara karakter-karakter utama, menunjukkan kedalaman persahabatan dan kekuatan semangat yang membara. Sementara itu, musuh-musuh baru yang kuat dan tak terduga terus menguji keberanian dan ketahanan kru Topi Jerami, mendorong mereka ya untuk tumbuh lebih kuat dan melampaui batasan-batasan mereka. One Piece 103 menampilkan ilustrasi yang luar biasa dari Eiichiro Oda dengan detail karya dan gambar yang memukau, yang membawa pengalaman membaca yang memikat bagi para penggemar setia dan pembaca baru. Buku ini merupakan perpanjangan dari warisan epik One Piece yang telah menarik jutaan pembaca di seluruh dunia, menunjukkan daya tariknya yang abadi dan pesona cerita yang tak terlupakan. Dengan kejutan yang mengejutkan dan cerita yang menghibur, One Piece 103 memastikan bahwa penggemar akan terus terikat dengan cerita yang tak terlupakan ini, sementara membawa mereka lebih dekat pada misteri akhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, di mana saja berada, bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda sore hari ini hingga malam nanti ya. Di hari ini hari Jumat 24 Juli 2026, dan nanti setelah ini pendengar saya akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Ya, pendengar, selamat sore dan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Dan saya hadirkan lagu-lagu bernuansa islami, pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat, sambil menantikan beduk dan azan maghrib. Dan saya informasikan untuk beduk dan azan maghrib daerah Sorong dan sekitarnya hari ini pukul 18 lewat 27 menit.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa-apa.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali, dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Di era digital,
4: Ana, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
5: Saya juga mau, Ma, tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
4: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
5: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
4: Di mana?
5: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
4: Oh, Sucek, bukan kampus abal-abal toh?
5: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
4: Serius?
5: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
4: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mamapu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

0: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
1: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 diantaranya. Panglima Koarmada 3 terima kunjungan kerja Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3. Inovasi Tokok Sagu Polresta Sorong Kota raih penghargaan nasional dari Menpan RB. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah berita Sorong Malam selengkapnya.
2: Kabupaten Raja
1: Panglima Koarmada 3 terima kunjungan kerja Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, laporan Nirwana Yusuf.
3: Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN menerima kunjungan kerja Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogap Wilhan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto di Markas Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Dalam kunjungan tersebut, Pangkogap Wilhan menerima tinjauan Fleet Operation Center Koarmada 3 serta menerima paparan Fleet Situation Report sebagai gambaran terkini kondisi operasional dan keamanan maritim di wilayah kerja Koarmada 3. Kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antar komando utama operasi TNI dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan. Pada kesempatan tersebut, Pangkogap Wilhan 3 menerima laporan komando mengenai perkembangan situasi keamanan maritim, kondisi wilayah operasi, serta kesiapan unsur-unsur Koarmada 3 dalam melaksanakan tugas pokok menjaga keamanan laut dan menegakkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia di wilayah perairan Indonesia bagian timur. Kegiatan ini merupakan sinergitas antara komando untuk terus memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kesiapan antar unsur dalam menghadapi dinamika ancaman di wilayah maritim Indonesia bagian timur. Pangkogap Wilhan menyampaikan apresiasi atas sambutan Panglima Koarmada 3 beserta staf serta berharap kunjungan kerja ini semakin mempererat sinergi dan kerjasama antar satuan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi gabungan TNI. Dari Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dilepas Wakil Bupati Mansyur Syahdan, Raja Ampat kirim 28 pelajar mengikuti Jambore Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta. Laporan Padli Ramdan.
2: Kabupaten Raja Ampat akan mengirimkan sebanyak 28 pelajar untuk mengikuti Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-12 di Jakarta. Para peserta berasal dari beberapa gugus depan, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Pelepasan kontingen Jambore Nasional dilangsungkan di lapangan apel kantor Bupati Raja Ampat Jumat 24 Juli 2026. Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan, yang juga sebagai Wakil Ketua Majelis Pembimbing Cabang, Mabicap, memimpin apel pelepasan kontingen Jambore yang juga dihadiri Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Raja Ampat Rusmiati Burdam. Ketua Kontingen Jambore Raja Ampat Frans Mandobar mengatakan Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-12 akan berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur. Kontingen Raja Ampat akan berangkat menuju Jakarta dengan menggunakan transportasi kapal laut pada 29 Juli 2026. Frans menjelaskan peserta Jambore Raja Ampat berasal dari gugus depan SMP Negeri 19 GAK, MTS Darussalam Lilinta, SMP YPK Alpha Omega, SMP Negeri 14, SMP Negeri 21, SMP IT Al-Ikhlas, SD Negeri 33, dan SD Negeri 2 Raja Ampat. Peserta akan didampingi pembina, tim medis, dewan kerja, dan pendukung sehingga total kontingen Raja Ampat sebanyak 47 orang.
4: Peserta 28 orang, pendamping 2, medis 2, puncak 1, dewan kerja 3, pendukung 11, jumlah 47. Rute perjalanan tanggal 26 Juli 2026 menuju Sorong, tanggal 27-28 Juli karantina di Absor Sorong, tanggal 29 Juli 2026 berangkat dengan KM Kebon Solo menuju Jakarta, tanggal 4 Agustus 2026 tiba di Jakarta dan selanjutnya menuju Buker.
2: Dalam amanatnya, Wakil Bupati Mansyur Syahdan mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Raja Raja IV, pihaknya melepas kontingen Jambore Nasional dengan penuh kebanggaan. Para peserta diharapkan memiliki semangat berjuang dan berkarya sehingga bisa mengharumkan nama Raja IV dan Papua Barat Daya di kancah nasional. Wabu meminta perwakilan Raja IV untuk menunjukkan kemampuan terbaik pada ajang Jambore Nasional. Tunjukkan kepada kontingen dari seluruh Indonesia bahwa anak Raja IV bukan hanya piawai berenang di laut tetapi juga cakap dalam kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan semangat gotong royong yang menjadi jiwa pramuka.
5: Hari ini kalian bukan sekedar berangkat menempuh jarak ribuan kilometer dari ujung timur negeri, dari tanah 1000 pulau, Raja IV menuju Cibubur. Kalian membawa nama besar Raja IV, membawa semangat bahari, dan membawa harapan seluruh masyarakat Kabupaten Raja IV. Ingatlah, Raja IV dikenal dunia karena keindahan alam bawah lautnya yang luar biasa. Namun keindahan itu tidak akan berarti tanpa manusia-manusia tangguh yang menjaga dan mengharumkannya. Kalian representasi manusia tangguh itu. Tunjukkan kepada kontingen dari seluruh Indonesia bahwa anak Raja IV bukan hanya piawai berenang di lautan, tapi juga cakap dalam kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan semangat gotong royong yang menjadi jiwa pramuka.
2: Pelepasan kontingen Jambore Nasional Gerakan Pramuka ini ditandai dengan penyerahan bendera dari Wakil Ketua Mabicap kepada Ketua Kuarcap untuk kemudian diberikan kepada pimpinan kontingen Raja IV. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padri Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hari Anak Nasional 2026, Ahmad Nausrau menegaskan anak harus bebas dari kekerasan dan bullying.
6: Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Papua Barat Daya menggelar peringatan Hari Anak Nasional 2026 ke-42 dengan jalan santai di kawasan Pantai Reklamasi Kota Sorong. Kegiatan tersebut diikuti ratusan pelajar tingkat SD SMP Kota Sorong, dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau, Ketua Tim PKK Papua Barat Daya Nyonya Orpas Susana Kambu, Ketua BKOW Provinsi Papua Barat Daya Ida Priyani, dan Porkopimda Pemprov Papua Barat Daya. Kegiatan diawali dengan jalan santai bersama memutari kawasan Pantai Reklamasi Kota Sorong dan dilanjutkan dengan senam anak sehat. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Anak Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat perlindungan terhadap anak, bukan sekedar kegiatan seremonial. Ahmad Nasrau menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Anak Nasional ke-42 yang jatuh pada 23 Juli 2026. Menurutnya anak merupakan aset bangsa sekaligus generasi penerusnya yang akan menentukan masa depan Indonesia, khususnya Papua Barat Daya. Ia menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama mulai dari orang tua, guru, pemerintah, hingga seluruh pemangku kepentingan. Setiap anak harus mendapat jaminan keamanan dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi maupun perundungan, baik secara fisik maupun psikis. Wakil Gubernur juga mengaitkan pembangunan sumber daya manusia Papua Barat Daya dengan tiga prioritas percepatan pembangunan Papua, yakni Papua Sehat, Cerdas, dan Papua Produktif. Dirinya menjelaskan Papua Sehat berarti memastikan setiap anak tumbuh kembang dengan kondisi kesehatan yang baik, bebas stunting, gizi buruk, polio, dan penyakit lainnya. Selain itu, pemerintah harus memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan yang layak hingga ke pelosok kampung melalui konsep Papua Cerdas. Melalui Papua Produktif, generasi muda yang telah menyelesaikan pendidikan diharapkan kembali ke daerah asal untuk membangun Papua Barat Daya.
7: Mataruri dulu, kalau bukan kita orang, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Artinya, harapan itu sebuah moto yang tidak hanya berisi pesan untuk pembangunan, tetapi berisi pesan bahwa hanya kita yang bisa bangun negeri ini. Dan itu kita titipkan untuk generasi masa depan kita, anak-anak kita. Dan peringatan Hari Nasional ini tidak hanya kita maknai sebagai sebuah seremonial belaka, tetapi harus kita maknai sebagai upaya yang serius yang kita lakukan semua pihak untuk bagaimana memastikan anak-anak kita tumbuh kembang sehat, bebas dari intimidasi, kekerasan, dan mereka bisa menjadi harapan kita untuk mewujudkan apa yang kita sebut sebagai Indonesia Emas 2045.
6: Ia berharap Hari Anak Nasional menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk terus menghadirkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak menuju Indonesia Emas 2045. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Madika melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Inovasi Tokok Sagu Polresta Sorong Kota raih penghargaan nasional dari Menpan RB. Laporan Nirwana Yusuf.
3: Polresta Sorong Kota kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih penghargaan di bidang pelayanan publik melalui inovasi unggulan yang bertajuk Tokok Sagu. Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik atau KIPP tahun 2025. Penghargaan bergengsi ini secara resmi diterima oleh Kapolres Sorong Kota Kombes Pol Amre Siahaan yang diserahkan langsung oleh Asta Marena Kapolri Komjen Pol Dr. Wahyu Hadiningrat dalam rangkaian kegiatan Rakernis Perencanaan dan Anggaran Polri tahun 2026 yang berlangsung di Hotel JS Luansa Jakarta. Polresta Sorong Kota di bawah naungan Polda Papua Barat Daya berhasil masuk sebagai salah satu finalis top inovasi pelayanan publik kelompok umum. Prestasi ini menempatkan Polresta Sorong Kota sejajar dengan sejumlah satuan kerja berprestasi lainnya di Indonesia seperti Polresta Sidoarjo dan Polresta Banyuwangi. Inovasi ini merupakan terobosan berbasis kearifan lokal yang menghadirkan solusi nyata terhadap permasalahan sosial di masyarakat. Program ini lahir sebagai respon atas tingginya angka stunting dan gangguan Kamtibmas pada tahun 2024 tercatat sekitar 150 kasus stunting yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan serta kondisi ekonomi masyarakat. Melalui inovasi ini, Polresta Sorong Kota menghadirkan program penyediaan makanan bergizi berbasis pangan lokal sekaligus memberdayakan masyarakat setempat. Dengan diraihnya penghargaan ini, diharapkan inovasi ini dapat terus dikembangkan dan menjadi inspirasi bagi kesatuan lainnya dalam menghadirkan pelayanan publik yang inovatif, solutif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong Selatan mencatat terjadi penurunan angka kekerasan terhadap anak. Laporan Rido Nukuhali.
8: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya mencatat terjadi penurunan angka kekerasan terhadap anak di Sorong Selatan. Meskipun memiliki SOP dalam menyampaikan data angka kekerasan terhadap anak, namun PLT Kepala DP3A Sipora Hombore pastikan telah terjadi penurunan. Sipora mengatakan masyarakat memiliki peran aktif dalam melaporkan aksi kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga, bahkan di lingkungan tempat tinggal. DP3A hanya memiliki fungsi dalam pencegahan melalui sosialisasi, namun kekerasan terhadap perempuan dan anak akan ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA.
9: Tahun kemarin di atas 20, tahun ini angka kekerasannya sudah menurun kurang lebih 15%. Kami mau selalu memberikan pemahaman untuk masyarakat, ketika dia mengalami kekerasan, dia harus melapor, baik di dalam keluarga maupun di sekitar di mana dia tinggal, itu harus melapor. Yang menangani setiap kasus kekerasan itu ditangani langsung oleh UPTD PPA selama ini sudah berjalan.
8: Setelah menerima pengaduan masyarakat, UPTD PPA segera menindaklanjuti laporan tersebut kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA. DP3A Sorong Selatan juga memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPL sebagai sarana sosialisasi terkait pencegahan kekerasan dan perundungan. Dari Tim Minabuan, Rido Nukuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tingkatkan kualitas layanan, PN Sorong gelar forum konsultasi publik. Laporan Husni Laing.
10: Pengadilan Negeri Sorong menggelar forum konsultasi publik sebagai bagian dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Pengadilan Negeri Sorong. Saat membuka kegiatan, Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Hermin Somalai, mengatakan bahwa layanan yang prima guna mewujudkan peradilan unggul dan tangguh merupakan komitmen dari Pengadilan Negeri Sorong dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang dipertegas lagi dengan ada adanya SKKMA nomor 026 tahun 2012 tentang standar pelayanan peradilan. Dengan demikian, lanjut Ketua PEN Sorong, ada tiga fokus utama dalam konsultasi publik ini, yakni evaluasi standar pelayanan, identifikasi kebutuhan masyarakat pada layanan peradilan, dan saran serta inovasi. Melalui forum konsultasi publik ini diharapkan ke depan Pengadilan Negeri Sorong kiranya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan terutama kepada masyarakat pencari keadilan di Kota Sorong.
11: Melalui forum diskusi konsultasi

0: masyarakat pencari keadilan di Kota Sorong.
1: Sementara itu, saat menutup forum konsultasi publik, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong, WMP William James Duka menyampaikan, setiap masukan dan saran dari para peserta akan ditindaklanjuti sebagai bagian dalam meningkatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Sorong.
0: Melalui forum

0: masyarakat pencari keadilan di Kota Sorong.
1: Beberapa layanan yang bisa diakses di Pengadilan Negeri Sorong seperti layanan pidana, layanan perdata, pidana perikanan, kepanitraan hukum, dan layanan kesekretariatan. Standar pelayanan di PN Sorong juga terdapat PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu yang bekerja sama dengan organisasi advokat dalam penyediaan bantuan hukum kepada masyarakat melalui Posbakum. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita

sebuah cerita seorang pria bernama Budiman. Suatu hari dia menemani istri dan putrinya berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Dan baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman membuka dompet, lalu menyodorkan selembar uang kertas berjumlah 1.000 rupiah. Wanita pengemis itu menerimanya, dan tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu menunjukkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian dia memegang kepala anaknya, dan sekali lagi dia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya. Seolah-olah dia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman membalas isyarat dengan gerakan tangan seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekah, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Sementara di kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM center guna mengecek saldo rekeningnya. Kebetulan hari itu tanggal gajian. Karenanya dia ingin mengecek saldo rekening. Di depan ATM dia masukkan kartu ke dalam mesin, dia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Dia kemudian menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai 10 ribu yang dia tarik dari dompet. Uang itu dia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang dia terima, betapa girangnya. Dia berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Tuan. Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk Tuan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Rumah tangga yang harmonis dan anak-anak soleh-soleha. Semoga Tuan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di syurga." Budiman tidak menyangka dia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Dia mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan sungguh membuat dia terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi dia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga." Hati Budiman tergedor begitu kencang. Karena rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar dia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan masuk ke dalam warung untuk makan. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu hingga istri dan putrinya kembali dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman berkaca-kaca dan istrinya mengetahui, "Ada apa, Pak?" Dengan suara yang agak berat dan terbata dia menjelaskan, "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10 ribu rupiah." Awalnya istri Budiman hampir tak setuju ketika Budiman mengatakan bahwa dia memberi tambahan sedekah pada wanita pengemis itu. Namun Budiman berkata, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu. Saat menerimanya dia berucap hamdalah berkali-kali dan bersyukur kepada Allah. Dia juga mendoakan aku, mendoakan kamu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali dia berdoa. Dia padahal hanya menerima karunia dari Allah sebesar 10 ribu saja sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM, aku cek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10 ribu rupiah. Dan aku melihat itu hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku lupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah.
aku malu. Dia terima 10.000 begitu bersyukurnya kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk surga? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur luar biasa? Atau aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu? Namun sedikit pun aku

Iya, benar ya, cuaca yang cukup terik ya seakhir-akhir ini ya, pendengar, jarang hujan. Dan di mana ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG merilis perakiran cuaca musim kemarau pada Agustus dan September 2026. Nih, menurut BMKG, beberapa wilayah Indonesia berpotensi mengalami puncak musim kemarau pada periode tersebut. Nah, ini ada dikatakan peluang El Nino mencapai kategori moderat hingga kuat ya, yang dapat mempengaruhi kondisi cuaca dan iklim selama musim kemarau. Dan lantas mana saja wilayah yang alami puncak kemarau Agustus 2026 serta September? Ini dikatakan ya, masih merujuk instansi resmi BMKG membagi wilayah dalam konteks perakiran cuaca hujan dengan zona musim. Jadi menurut perakiran BMKG, setidaknya ada 369 zum atau 48,84% wilayah Indonesia yang bakal menghadapi puncak kemarau pada Agustus 2026. Sementara itu ada 169 zum atau 25,41% wilayah Indonesia akan mengalami puncak musim kemarau pada September 2026. Ini di mana puncak musim kemarau Agustus ya, wilayah-wilayah yang menjadi puncak musim kemarau Agustus ada Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, dan sebagian besar Pulau Papua. Nah, dan sedangkan daerah yang masuk dalam puncak musim kemarau September 2026 ini ya, Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku dan Papua Pegunungan bagian tengah. Itulah ya pendengar untuk perakiraan musim ya, atau cuaca, dan di mana direkomendasikan BMKG menghadapi puncak musim kemarau untuk sektor pangan, sumber daya air, energi ya, kesehatan, ini juga harus diperhatikan sesuai jadwal tanam dan pilih varietas ya. Untuk sektor pangan, untuk sumber daya air, revitalisasi waduk dan perbaiki jaringan pipa air bersih ya, ini juga perlu. Dan kesehatan ya, ini juga pendengar harus memperhatikan ya, di mana antisipasi polusi udara pemicu ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Ya, pastinya jaga selalu kesehatan ya pendengar. Cuaca yang cukup terik ya setiap hari ya, dan jangan membakar sampah sembarangan ya. Kalau memang mau bakar sampah ya, sebaiknya dijaga ya, atau ya buang saja di tempat sampah ya, nanti petugas akan mengangkut sampah di tempat pembuangan sampah gitu, lebih aman ya, karena memang cuaca lagi panas-panasnya saat ini, angin juga bertiup cukup kencang ya. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya.

Ya, dan mendingan selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami ya di RRI Program Satu Sorong ya di hari ini. Dan pendengar, selanjutnya saya hadirkan drama radio dengan judul Selfie di Tangkuban Perahu.

0: Apa kamu gak bisa panggil bapak?
1: Mak kecewa, nak. Tega kamu, tega.
2: Maafkan aku. Maafkan aku, Kang Arga.
1: Berani-beraninya kamu menuduh suami saya.

0: Selfie, mau sekolah kok gak sarapan dulu?
1: Lagi gak selera, Mak.
0: Nanti kamu sakit loh, Nak.
2: Ayo, Selfie. Sekalian sama Mamang berangkat ke sekolahnya.
1: Gak usah, Mang. Makasih.
0: Selfie, sudah sebulan lebih Mang Dadang menikah dengan Emak. Apa kamu gak bisa panggil Bapak? Ini anak diajak ngomong kok malah pergi.
2: Sudah gak apa-apa, Mah. Gak apa-apa. Mungkin Selfie masih butuh waktu untuk menerima aku. Gak apa-apa, Mah. Tenang saja, Mah.

0: Boleh nggak kalau aku minta dibelikan handphone?
1: Aduh, jangan dulu ya nak. Mak masih belum punya uang dan keperluan kita juga masih banyak.
0: Iya sih mak. Tapi kan sekarang emak jarang di rumah, sibuk kerja. Selfie kan jadi kesepian mak.
1: Iya sudah, sabar ya nak. Nanti kalau dapat rezeki, insya Allah emak belikan.
2: Aku tahu sekarang cara mendekati selfie. Kamu gak sekolah, Selfie?
0: Enggak. Aku sedang libur.
2: Kamu cantik sekali hari ini. Wih.
0: Jangan, Mang.
2: Oh iya, Mamang dengar kamu pengin punya HP ya?
0: Dari mana Mamang tahu?
2: Ya, Mamang tahu aja. Nanti Mamang belikan. Oke, cantik.
0: Jangan kurang ajar ya, Mang Dadang.
2: Oh, gitu aja kok marah. Mamang kan cuma bercanda.
0: Maaf ya, Mang. Saya mau ke kamar dulu.

0: Selfie, bisa buka pintunya sebentar aja.
1: Ada apa, Mang?
0: Enggak. Mamang cuma mau memberikan HP yang Mamang janjikan tadi pagi.
1: Makasih deh, Mang.
0: Sama-sama, Selfie. Kamu kalau misalkan membutuhkan apa-apa lagi, jangan sungkan bilang ke Mamang, ya.
1: Iya, Mang. Makasih.

0: Kamu kenapa sih Selfie? Akhir-akhir ini Akang perhatikan kamu sering murung.
1: Kamu tahu sendiri kan Kang? Aku tuh sebenarnya gak setuju kalau emang nikah lagi. Aku tuh ngerasa kalau Mang Dadang tuh bukan pasangan yang tepat loh buat emak.
0: Loh kok gitu? Kamu jangan berburuk sangka dulu dong sayang. Buktinya dia membelikan kamu HP.
1: Iya sih Kang.
0: Selfie sayang, sini dong. Sini. Duduk deket Akang sini.
1: Gak mau.
0: Ih, Akang kangen.
1: Gak mau Akang, jujur sana. Ih.
0: Ayo sayang, sini deket Akang. Cuman kita berdua loh sayang. Ayo.

0: Kamu kenapa, Nak? Kamu sakit?
1: Enggak kok, Mak.
0: Rasanya bulan ini kamu belum datang bulan ya? Ini kan sudah minggu ketiga.
1: Mak, enggak kok. Itu cuma perasaan Mak aja kok.
0: Oh, Mak cuma tanya. Kok kamu malah menangis?
1: Ma, Ma, maafkan Selvi ya, Ma. Maaf.
0: Jadi, kamu?
1: Iya, Ma. Maafkan Selvi. Ampun, Ma. Ampun. Ah.
0: Siapa yang sudah menodai kamu? Jawab. Jawab, Selvi. Mak kecewa, Nak. Tega kamu, tega.

0: tidak mau bicara dengan Selfie.
1: Mak tidak mau bicara dengan kamu sebelum kamu mengatakan siapa yang menodai kamu. Selfie. Selfie. Selfie.

0: Halo?
1: Ya, halo?
0: Kang Arga? Tolong jemput aku sekarang, Kang.
1: Hah? Sekarang? Ada apa sih?
0: Iya, pokoknya sekarang jemput aku.
1: Iya. Kamu sabar ya.

Kamu kenapa, Selfie? Kok nangis? Ya sudah, kamu tenang dulu aja. Nah, kita pergi ke Tangkuban Perahu aja ya. Nanti kamu bisa cerita di sana.

0: kita sudah tiba nih selfie. Kamu jangan nangis terus ya, gak enak juga nih dilihat banyak orang. Ayo dong, nanti cantiknya hilang loh kalau kamu nangis terus. Oke. Kita cari tempat yang agak sepi ya, supaya kamu nyaman buat cerita juga.
1: Ya udah deh, Kang. Di sini juga bau belerang. Selfie nggak kuat.
0: Ya udah, kamu mau Akang belikan sesuatu?
1: Tidak, Kang. Makasih.
0: Ya sudah, nangisnya. Sini, biar Akang Arga hapus air mata kamu. Nah, sekarang kamu bisa cerita sama Akang. Loh, kok malah nangis lagi?
1: Maaf, maafkan aku, Kang Arga. Maafkan aku, Kang Arga.
0: Apa maksudmu? Maaf kenapa?
1: Aku lebih baik mati.
0: Apa?
1: Aku mati saja, Kang Arga.
0: Jangan, Selfie. Jangan kamu sakiti diri kamu sendiri.
1: Lepasin aku, Kang.
0: Akang sayang sama kamu. Akang cinta sama kamu.
1: Lepas, Kang.
0: Apa? Apa ada yang menyakiti kamu? Bilang, bilang sama Akang.
1: Akang, di HP ini ada curahan hati aku. Nanti Akang dengar ya, Kang.
0: Apa ini, Selfie? Ada apa di HP ini?
1: Mama tinggal, Kang.
0: Selfie, Selfie, kamu mau kemana, Selfie?

0: Tidak, Selfie, jangan tinggalkan Mana. Maafkan Emak, Selfie. Maafkan Emak. Kamu, pasti kamu yang telah menodai anak saya.
1: Tunggu sebentar, Bu. Tunggu biar saya jelaskan dulu.
2: Eh, Arga, kamu kan pelakunya, ha?
3: Kenapa kamu menuduhku? Bukankah kamu yang menyebabkan semua ini?
0: Apa? Berani-beraninya kamu menuduh suami saya.
2: Eh, Arga, berani sekali kamu menuduh aku. Hah? Apa alasan kamu menuduh aku? Apa? Memangnya kamu punya bukti? Hah? Mana buktinya? Mana?
3: Kamu jangan berkilah lagi, Mang Dadang. Hah? Apa kamu tidak takut mendapat hukuman dari Tuhan?
2: Alah.
3: Ini buktinya.
0: Mak, maafkan Selfie ya, Mak. Selfie sudah berusaha menjaga kehormatan Selfie. Selfie sayang, Mak, sama Emak. Selfie cuma ingin Emak bahagia. Kang Arga, Selfie minta maaf ya, Kang. Akang adalah sosok lelaki yang baik. Selfie harap suatu hari nanti Akang akan menemukan gadis yang bisa membuat Akang bahagia. Sekali lagi, maafkan Selfie ya. Ma, Kang Arga, Mang Dadang, Mak. Mang Dadang, dia yang telah merenggut kehormatanku.
4: Kok handuk kecil Kang Dadang yang biasa melilit di lehernya ada di kamar Selfie ya?
0: Kamu pantas saja aku ingat sekarang. Tega kamu. Jadi kamu pelakunya. Selama ini aku pikir kamu benar-benar menyayangi Selfie seperti anakmu sendiri.
2: Aku tidak bermaksud.

Sudah sebulan kamu pergi, nak. Maafkan emak ya, nak. Emak menyesal karena tidak mempercayai kamu dan membuat hidupmu hancur. Emak tidak bisa memahami perasaan kamu, nak. Sekarang kamu bisa tenang. Dia sudah membayar perbuatan hinanya dan sudah dipenjara.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
0: Tapi
1: loh,
0: kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Ya, pendengar, dan ini berdiri megah melintasi Sungai Nil di Kairo, Mesir, jembatan Rod El Farak Essex ya, atau yang juga dikenal sebagai jembatan Tahya Misr. Ini resmi memegang rekor Guinness World Records sebagai jembatan terlebar di dunia. Pembuatan mahakarya rekayasa teknik senilai miliaran pound sterling ini sekarang sudah dapat dinikmati publik secara gratis. Jembatan berjenis kabel pancang ini membentang dengan lebar fantastis ya, mencapai 67,3 meter. Jembatan ini dirancang dengan 6 jalur kendaraan di masing-masing arahnya ya, sekaligus menjelma sebagai salah satu destinasi wisata populer bagi para turis dan para pejalan kaki juga ya, yang berkunjung ini dikatakan dapat menyusuri jalur khusus, ada jalur pejalan kaki yang menyajikan pemandangan indah Sungai Nil. Uniknya, di beberapa bagian jalur ini terpasang panel lantai kaca transparan, memberikan juga sensasi seolah-olah ini pengunjung sedang melayang di atas aliran sungai yang deras. Wow, luar biasa ya. Jadi sebagai jalan umum, publik dan wisatawan ini dapat melintasi secara gratis sembari menikmati pemandangan indah kota Kairo. Dan di mana proyek raksasa ini dikerjakan oleh otoritas rekayasa angkatan bersenjata Mesir ya, yang bekerja sama dengan sejumlah perusahaan nasional. Pembangunannya juga ini memakan waktu 4 tahun dan resmi rampung pada 2019. Dan ini di mana ketua AVEA ya mengatakan biaya dasar pembangunan proyek monumental ini menelan anggaran fantastis mencapai 7,43 miliar pound sterling atau sekitar 178,25 triliun rupiah. Jadi jembatan ini memiliki panjang bentang itu 540 meter dengan menara suspensi setinggi 92 meter serta dilengkapi dengan 7 akses ram ya, keluar masuk. Dan tidak kurang dari 4.000 pekerja yang terdiri dari insinyur, teknisi hingga buruh ini dikerahkan secara intensif untuk menyelesaikan mega proyek tersebut. Dan ini ya dikatakan oleh Chairman Arab Contractors Company, tim insinyur yang bertanggung jawab ini atas pembangunan proyek ini menghadapi berbagai tantangan juga ya, tantangan berat yang akhirnya berhasil diatasi melalui inovasi teknik lokal. Itulah ya pendengar, salah satu tantangan terbesarnya ini adalah mobilisasi gelagar baja ya, seberat 226,8 ton ke arah perakitan di tengah sungai. Jadi selama puncak masa konstruksi, ini mereka mengerahkan hingga 200 unit kren di lokasi proyek untuk mempercepat pembangunan bahkan ya. Luar biasa. Itulah, tidak hanya itu, tim konstruksi bahkan harus merancang dan merakit 2 kapal feri khusus yang cukup tangguh untuk mengangkut peralatan berat dengan bobot itu mencapai 544,3 ton ini menuju zona perakitan utama ya. Itulah ya pendengar, tantangan terbesar untuk membuat jembatan ya yang cukup panjang ya, dan ini jembatan dikatakan di mana masuk dalam Guinness World Record sebagai jembatan terlebar di dunia.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 313.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
3: Sementara itu Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
4: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin, tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampusnya, tidak berubah.
5: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
3: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Tony Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
6: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
7: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mal pelayanan publik. Ini masih banyak lagi, masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk pelayanan publik.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
8: Kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
6: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
11: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
10: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat, serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
11: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
12: Lakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
11: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harley Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
13: Dan oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
14: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
15: Dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
16: Yang mana tuh?
15: Uang yang di dalam amplop itu.
16: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
15: Yang ngasih Bapak. Ngasih Bapak. Ngasih Bapak. Ngasih Bapak.
16: Kue Bapak yang ngasih.
15: Bapak yang ngasih. Kenapa dikasih, Pak? Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
16: Kenapa dikasih, Pak?
15: Bapak nggak tahu isinya, ya?
16: Nggak tahu isinya apa ya? Nggak tahu ya?
14: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti, ya.
18: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
17: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti, ya.
18: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
19: Memaksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang pulang pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus. Mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
18: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. Di Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4 Ratna Eliza mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto, asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Manasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto, asal Madiun, berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluarsa sejak 13 Juli 2026.
4: Ada di Ansan yang belum dapat dipastikan karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
6: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
6: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Manasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang menjadi single case dan perlu...
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
7: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
8: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncullah di sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
7: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
9: Yes, 100% yes. We have a great group.
8: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
9: Looking forward to start the tournament.
7: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Politeloli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong malam hari ini. Dan masih bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda. Dan pendengar, selanjutnya saya hadirkan untuk Anda lagu-lagu dari daerah Papua dalam Pesona Budaya Indonesia.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Sorong malam ini.
1: Ya, selamat malam, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program 1 Sorong malam hari ini. Saatnya saya menemani Anda di Ruang Rindu. Di edisi hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026 ya, pendengar malam hari ini, untuk Anda yang masih terjaga, yang masih bersama kami di Ruang Rindu RRI Program 1 Sorong di 324222 dan di 08128688703.
2: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan melodi.

0: Iya, selamat malam mendengar di Ruang Rindu malam hari ini 324222 dan 08123868703. Saya coba terima pengontak pertama saya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, sayang perdana.
0: Iya, perdana nih Ibu Ana ya, luar
1: tadi
0: biasa
1: katanya,
0: ya.
1: Hmm. Ada iklan Kakak Dwi tadi kan mengenai kopi toh. Terus ngopi sudah.
0: Apa hubungannya iklan dengan menyuruh kopi? Kalau kopinya nggak ada, gimana dong?
1: Ya ini dong, apa biar nggak ngantuk.
0: Tapi kopinya tidak ada, Ibu Ana.
1: Lulu pasang iklannya di radio, pas mau ngopi mah ngopi.
0: Oh gitu ya.
1: Baru minumnya es. Oh.
0: Jadi kopi es gitu ya?
1: Iya tuh enak loh. Apalagi ini, apalagi
0: iya,
1: apa? Inilah. Kopi cappuccino itu dibikin ini.
0: Apa itu?
1: Es.
0: Oh gitu ya.
1: Milo, gak Milo.
0: Oh, soalnya saya bukan pecinta. Soalnya bukan saya bukan pecinta kopi. Melo. Waduh, Milo. Malam-malam Melo ya. Ada apa ini?
1: Iya kak, aduh ini siap-siap kan mau malam minggu.
0: Mau malam minggu ya, besok ya Bu Ana ya.
1: Besok ya, mau gotong royong dulu Kak Dwi ah.
0: Oke,
1: okay. Malam minggunya kita kemana gitu, terus hari minggunya gotong royong.
0: Gotong royong gini apa tuh?
1: Oke, lagu apa Kak Dwi?
0: Iya, ini lagu-lagu mancanegara era 70 dan 80-an nih Bu Ana. Ada Cheap Trick dengan Ewan, I Want You To Want Me. Ada Chicago dengan If You Been Searching. Ada juga Down dengan The Yellow Reborn ya. Ada Deep Purple dengan Soldier of Fortune. Ada Diana Ross dengan You Are Everything. The Jones Girl dengan Dance Turn Into Around Romance.
1: Yang kedua tadi sudah Kak Dwi.
0: Chicago.
1: Ya, sebabnya gini Kak Dwi. Saya itu penyanyinya enggak ada yang kena. Dia tidak suka jalan ini apa ngajak saya jalan jadi.
0: Aduh, itu dia ya. Cobalah.
1: Oke, salam-salam buat lanjut. Bang Luhut, Pak Danin, Pak Daeng, Pak Nasrun, Bang Milijo Manado, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, Ibu Hartini, Ibu Bidan Louis, Ibu Parida, Bunda Ima, Bunda Ed, Kak Uja, Pak Haris, terus Pak Deki, Pak Yer, Pak Rete, Ibu Rete, Bang Alan, Kakak Boy, terus Ibu Monika, Pak Jumadi, Pak siapa ya? Junaidi, Pak Otik, Pak Jepri, Putra Tengah dan semuanya saja lah tanpa terkecuali Kak Dwi.
0: Oh gitu ya, belum selesai bikin kopi saya nih.
1: Salam kompak lalu buat Kak Dwi ya, Kak Dwinya selamat bertugas.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Diberkahi selalu. Iya. Jangan lupa ngopinya, biar gak ngantuk malam gitu ini. Ya. Dadah bye-bye.
0: Oke, okay, dadah bye-bye. Terima kasih Bu Ana udah selalu mengingatkan untuk minum kopi ya. Tapi saya ini bukan pecinta kopi sayangnya ya. Waduh, iya. Kurang suka kopi sih ya. Oke, okay, saya terima lagi pengontak berikut. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Kakak Dwi.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan Bapak siapa di mana? Halo.
2: Masuk.
0: Iya.
2: Masuk sampai sudah mau sharing. Saya juga Kakak Dwi tidak kenal sekarang.
0: Oh. Mohon maaf, saya masih belum menangkap suara nih. Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Sudah malam, Pak Lusi sudah malam. Tapi tidak apa-apa.
0: Iya.
2: Nggak punten, Pak.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Jerry. Oh iya, Pak Jerry. Baik.
2: Di Jogja.
0: Silakan Pak Jerry. Lagu-lagunya. Saya
2: ya terus lagunya sebelah di Purple Soldier of Fortune.
0: Oke, di Purple ya.
2: Makasih Bu Ana, Bu Hartini, Pak Edi, terus semua sudah yang lain juga kebagian.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Mudah-mudahan semua pada sehat, bahagia,
0: amin.
2: Hati-hati, hati-hati yang mengingatkan semua hati-hati. Salam buat semua wakil wakil rakyat yang ada di DPR, Pak, MP. Yang perlu banyak apa tuh apa di Facebook kah, media sosial, tapi kamu lihat masalah-masalah ini. Bercerita gitu, kita kan ketawa buat.
0: Okay.
2: Ya, mudah-mudahan lagu ini menghibur orang.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Makasih.
0: Iya. Iya, terima kasih juga. Oke, ini suaranya agak putus-putus ya. Mohon maaf ya Pak Jerry ya. Oke, terima kasih atas gabungannya buat Pak Jerry. Malam hari ini sudah bergabung ya pengontak saya di Ruang Rindu. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, malam Mbak Di.
0: Selamat malam. Iya, hai. Ibu Bidan Louis. Hai juga.
3: Malam. Ma, anginnya kencang eh.
0: Oh, anginnya
3: angin kencang,
0: kencang ya?
3: Sekali.
0: Oh, gitu ya.
3: Bikin sarung lepas-lepas dulu.
0: Oh, ya ampun. Saking kencangnya ya, diikat kuat-kuat ya.
3: Saking kencangnya sampai mau diikat benang rapi ya.
0: Biar tidak terbang ya. Iya.
3: Aku pilih lagu itu The Purple.
0: The Purple. Oke, okay, siap.
3: Yes.
0: Sama tadi okay, dengan Pak Jerry ya.
3: Oh, Pak Jerry The Purple.
0: Iya, betul.
3: Ah, ganti aja oh, lagi gitu. Mbak, kan banyak lagunya masih Mbak.
0: Ada Chip dari Chip Trick, dari Down ada Diana Ross, ada The Jones Girl, Stevie Wonder.
3: Diana Ross sudah Mbak.
0: Oke, okay, siap.
3: Karena masih banyak lagunya toh. Yeah. Oke, okay, baik. Salam-salam ya Mbak Dwi ya.
0: Lanjut.
3: Untuk Bang Andi Yudhistira, Bang Luhut, Pak Effendi yang baru lewat tadi, Bu Ana, Pak Jerry, Kak Jeffrey Haurisa, Bu Hartini, Bu Ana, Pak Rete dan Ibu, terus Mama Monica, Kak Daek, semuanya sudah ya, Kak Dwi ya,
0: iya.
3: Karena kita dengar lagunya nanti biar nggak habis waktunya.
0: Okay, siap.
3: Pulangnya hati-hati ya cantik.
0: Iya, terima kasih.
3: Awas anginnya kencang-kencang.
0: Waduh.
3: Selamat malam Mbak Dwi.
0: Iya, terima kasih.
3: Ya, ya.
0: Terima kasih untuk Ibu Bidan Louis ya, ya Bunda cantik nih. Memang angin lagi musim angin nih ya, siang-siang pun angin bertiup kencang ya. Memang jadi memang harus ekstra hati-hati dan juga yang penting ini adalah jangan membakar sampah tanpa apa ya pengawasan gitu ya. Kalau memang bakar sampah ya harus dijaga ya sampai benar-benar sampahnya habis dan apinya padam gitu ya. Karena memang musim angin jadi kalau memang sangat terpaksa untuk dibakar sampahnya, kalau sebaiknya sih dibuang ke tempat sampah lebih aman seperti itu ya. Oke, 324222 saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
4: Pak Fendi.
0: Pak Fendi, oke silakan Pak Fendi.
4: Ada lagu apa nih?
0: Ya lagunya ada dari Cheap Trick dengan I Want You to Want Me. I Want You to Want Me. Itu.
4: Dadu.
0: Itu Pak
4: sama
0: Fendi, silakan.
4: Sama untuk Ibu Puja, Bu Arsen, Bu Ana, ya di Danui, Arete Burete, Linda di Bogor, Nona Afrika, Bunda di Manado, Bunda Natalia, Pak Eri, Pak Otis, Pak Eri, Pak Adi Marano, Ibu Pen di sana dulu. Ayo di Ram ke Pulau Mahawai. Tadi tadi Ram ke Pulau Mahawai. Oke.
0: Oke. Iya. Terima kasih buat Pak Fendi atas gabungannya malam hari ini. Selamat malam ya. Oke, saya hadirkan saja dulu kalau begitu lagu yang sudah di request ya. Lagu pertamanya dia lagi dari Chicago.

0: Eh, masih menemani Anda di Ruang Rindu 324222 dan 08128886703 malam hari ini di RRI Program Satu Sarang. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam dengan siapa? Di mana?
1: Ya, halo.
0: Iya, halo.
1: Dengan dia.
0: Iya, betul. Silakan dengan. Oke, Anda sudah terhubung, silakan. Ini storing ya. Mungkin berjauhan dengan radio monitor ya, supaya tidak storing seperti itu.
1: Lagunya apa nih,
0: Wi? Ini ada dari Down dengan Thai Yellow Ribbon ya. Ada juga The Jones Girl dengan Dance Turned Into A Romance. Ada Stevie Wonder dengan Do I Do. Ada Bonnie Tyler dengan
1: ya, It's. Ya, itu bisa. Stevie Wonder sudah, Dwi.
0: Stevie Wonder.
1: Iya. Ya, judulnya okay. Apa, Dwi?
0: Do I Do.
1: Ya, lakukan apa yang saya lakukan. Akhirnya Do I Do. Edwi, selamat bertugas dan semoga sukses.
0: Okay.
1: Tuhan berkata kita semua.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Halo. Iya, terima kasih atas gabungannya ya buat DXW ya. Saya terima lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Dengan siapa di mana?
2: Pak Deki.
0: Pak Deki. Oke, okay. Silakan Pak Deki. Sudah tahu list lagunya? Oke, ini ada dari Down dengan Thai Yellow Ribbon. Ada juga The Jones Girl dengan Dance Turned Into A Romance. Ada Bonnie Tyler dengan It's A Heartache. Ada U2 dengan Sweetest Thing. Dan Olivia Newton dengan Suddenly.
2: Olivia Newton.
0: Olivia Newton, oke.
2: Oke, terima kasih. Mas Daek, DDW Padri Maranu dengan teman-teman yang ada di situ, terutama satu saudara

0: Jumat di bulan Juli. Ini di Jumat keempat ya di bulan Juli ini, pendengar ya. Ya beberapa hari lagi ya kita akan meninggalkan bulan Juli. Oke, semoga perencanaan Anda di bulan Juli ini berjalan dengan lancar. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat malam. Iya, halo, selamat malam.
1: Malam, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bakti.
0: Iya, selamat malam juga yang di Sumatera.
1: Iya.
0: Oke, sudah tahu list lagunya?
1: Gimana kabar di sana?
0: Oh, baik-baik saja.
1: Cerah. Mm-hmm. Di sana gimana?
0: Cerah sekali juga di sini ya. Panas ya?
1: Sama dong ya. Iya. Gila, penting kita kabar baca bersihat.
0: Iya, ya. Pastinya ya.
1: Lagunya apa?
0: Oke, ini ada iya. Down dengan Taylor Ribbon. Ada juga The Jones Girl dengan Dance Turned Into a Romance. Ada Bonnie Tyler dengan It's a Heartless. Ada U2 dengan Sweetest Thing.
1: Yang itu tadi Bonnie
0: Tyler. Iya.
1: Iya. Pilih itu saja lah tadi yang nomor 2 yang kupilih.
0: Iya, Bonnie
1: yang
0: Tyler.
1: Yang pertama Ibu Ana.
0: Mm. Bonnie Tyler ya.
1: Oke, pilih itu saja lah. Salam-salamnya yang pertama buat Mbak Dwi, selamat bertugas sampai tuntas dan
0: makasih.
1: Tetap semangat nanti pulangnya. Hati-hati.
0: Makasih.
1: Terus buat Ibu Ana, Bidan Lui, Mas Tio, Marimado, ada juga Ibu Artini, ada Bang Putra Tengah, Bang Lei, Bang Leman, ada juga Pak Daek, ada Mbak Yuni Masogi, Bu Parida, ada Bu Natalia, Bunda Ina, ada Puja, ada Bu Jati, Pak Widi, dan buat semuanya ini, ada Ines sama Mama Monica, dan buat semuanya lah. Buat Mbak Di, selamat bertugas sampai jumpa.
0: Okay.
1: Terima kasih. Selamat malam, Rang Rindu.
0: Oke, terima kasih atas gabungannya ya buat Bang Luhut ya dari Sumatera Tapanuli. Oke, saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu Mbak Dwi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini, apa kabarnya?
2: Sehat-sehat Mbak Dwi, mudah-mudahan Mbak Dwi dan
0: keluarga. Alhamdulillah, sehat ya. Okay.
2: Tapi yang dengerin lagunya ikutan dari Bang Luhut.
0: Oke, siap.
2: Lagu saya kirim buat pendengar PTR Guru Satu Sorong. Semuanya baik Sumatera Utara, Kalimantan, Papua, Bukulor, Papua, maupun yang ada di Jepang Mbak Dwi. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mbak Dwi, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Selamat selalu, sebentar pulang hati-hati.
0: Siap.
2: Salam ibu dan mama di rumah.
0: Oke, siap. Terima kasih. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas gabungannya malam hari ini ya buat Ibu Hartini. Saya terima lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo juga, selamat malam Ruang Rindu berbagi rindu memori satu lagu.
0: Iya. Selamat malam dengan siapa di mana? Iya.
3: Halo Mbak.
0: Iya, halo. Silakan, Anda sudah terhubung dengan Bapak siapa di mana?
3: Nasrun.
0: Oh ya, Pak Nasrun. Iya, baik. Ayo kita takut salah ya. Pak Nasrun, silakan. Sudah tahu list lagunya?
3: Lagu yang pertama saja, Mbak.
0: Oke, dari Down ya.
3: Ah, yang pertama-tama ya saya bertugas, selalu semua kalau ke rumah, sama sekarang kompal. Baik, ada Bung Leman, ada Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Oti, ada Puja, ada Ibu Ana, Pak Ini, ada dari Jakarta, dari Bogor, ada Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, ada Bu Iga, Pak Jumaidi, ada Pak Ida juga, semuanya. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Nasrun atas gabungannya malam hari ini ya. Salam kompak selalu pastinya dan saya hadirkan saja kalau begitu Stevie Wonder yang sudah di request masih di Ruang Rindu menemani Anda bersama RRI Program Satu Sorong.

0: Ya, pendengar masih menemani Anda di Ruang Rindu RRI Program 1 malam hari ini 324222 dan 08123868703. Saya coba terima lagi ya. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Minta izin, salam hormat untuk Mbak Dwi.
0: Iya, bagaimana?
1: Halo. Tadi salam, jadi ini sesalam ya, bisa ya.
0: Oke.
1: Oke, jadi sesalam buat, salam balik buat kakak Deki, Pak RT di Aspen tadi. Ada salam juga dari kita Pak RT di sini, Amon, Feri Pigai, orang pegunungan, salam balik buat kakak Deki begitu. Juga dari, saya mewakili kakak Feri Nur, karena dia juga anak-anak pabrik FKPPI, jadi salam buat kakak Deki di Aspen, dari kakak Feri Nur, FKPPI, pabrik. Panu, salam hormat buat anak FKPP Aspen semuanya. Dari saya, Naik Swalun. Terima kasih, Di. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya. Oke, silakan 324222 dan 08123866803 ya di menit-menit terakhir kebersamaan kita di Ruang Rindu RRI Program 1 malam hari ini untuk Anda juga yang sudah mau beranjak beristirahat ya. Sudah pukul 22 lewat 52 menit kebersamaan kita malam hari ini untuk Anda juga yang sudah mau beristirahat, jangan lupa untuk menyetel alarm ya, besok mungkin harus bangun pagi-pagi ya, yang mau sekolah juga, membangunkan anak sekolah juga ya. walaupun mungkin ya sudah terbiasa ya tanpa alarm pun bangun pagi ya. Kalau memang Anda punya alarm alami ya itu lebih bagus lagi ya. Tapi kalau memang harus dibangunkan dengan alarm ya harus jangan sampai lupa untuk memasang alarm pastinya ya. Oke, pendengar sampai di sini sudah. Kalau gitu saya menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan yang sudah bergabung juga malam hari ini di Ruang Rindu RRI Program 1 Sorong, dan tetaplah bersama Program 1 masih terus menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Ya, benar, sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Jumat 24 Juli 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran kami untuk edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawabok, selamat pagi pendengar. Anda mendengarkan siaran program Masatu Radio Republik Indonesia Sorong. Kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Edisi Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Danusya. Saya akan menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Akan diawali dengan rangkaian lagu-lagu religi Buddha. Anda juga nanti dapat mendengarkan mimbar pagi Buddha bersama Romo Strisno dengan topik kekecewaan. Kemudian di pukul 6 Anda dapat mendengarkan berita Sorong Pagi. Ada warta berita Pro 3 Jakarta di pukul 7 dan pukul 9. Akan saya lengkapi kebersamaan kita juga pendengar dengan beragam berita-berita terkini terpopuler khas rri.co.id. Saya Danusya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti siaran program Masatu Radio Republik Indonesia Sorong. Dan inilah rangkaian lagu-lagu religi Buddha. Kemudian dilanjutkan juga nanti dengan mimbar pagi Buddha bersama Romo Strisno dengan topik kekecewaan.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat pagi para pendengar. Berjumpa kembali dengan saya Romo Sutrisno dalam acara Mimbar Agama Buddha RRI Pro 1. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengambil topik yaitu kekecewaan. Tentunya kita sebagai umat manusia pernah merasakan namanya kekecewaan. Kekecewaan ini sendiri pasti akan terjadi kepada diri kita, baik di dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan bermasyarakat. Dan tentunya rasa kekecewaan ini akan tumbuh secara otomatis, karena kan rasa kecewa ini kan bersifat sementara. Jadi sebenarnya di dalam konteks agama Buddha, kekecewaan itu sendiri adalah dipandang di salah satu bentuk dari duka, yaitu adanya penderitaan dan ketidakpuasan. Oleh karenanya memang setiap orang pasti akan memiliki rasa kecewa, dan rasa kecewa ini tentunya mempunyai penyebab, ya, yaitu akar penyebab dari kekecewaan sendiri. Yang pertama yaitu adalah kemelekatan atau tanha. Tentunya setiap orang itu pasti memiliki kemelekatan. Jadi kemelekatan ini adalah kemelekatan baik bersifat duniawi. Contoh, sekarang ini banyak sekali tren orang-orang di sekitar kita itu memiliki gadget yang tentunya dengan fasilitas yang memadai. Dan itu sekarang ini dengan fasilitas memadai, tentunya orang banyak mengambil foto selfie dan lain sebagainya itu dengan gadget yang dia miliki. Tentunya ini yang harus dipahami semua, bahwasannya apa yang kita miliki ini itu hanyalah bersifat sementara. Pokoknya apa yang kita miliki sekarang itu kan nanti bisa jadi, contoh kayak handphone yang kita miliki itu akan timbul namanya rusak. Jadi ketika kekekalan itu pasti akan muncul. Akan tetapi yang sekarang ini yang kita lihat bersama, mungkin para pendengar semuanya juga mengalami hal ini. Tentunya sekarang ini kan lagi musim namanya Piala Dunia. Tentunya dari pendengar semuanya memiliki satu tim yang dijagokan, satu tim yang difavoritkan. Akan tetapi yang namanya suatu pertandingan sepak bola itu pasti ada menang dan kalahnya. Tentu kalau tim yang kita dukung itu menang, itu pasti kan kita merasa bahagia, merasa bangga. Akan tetapi kalau tim yang kita dukung itu kalah, otomatis kita akan merasa kecewa. Terkadang kekecewaan ini akan berlarut-larut. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyadari bahwasanya kehidupan ini tidak kekal adanya. Lalu timbul suatu pertanyaan, Romo, saya ini kan fan yang fanatik. Dari dulu saya mendukung timnas di salah satu negara di ajang Piala Dunia. Betul, memang kita katakanlah sebagai fan yang fanatik. Tapi hal ini harus perlu kita sadari juga. Apa yang kita lakukan, misalnya sebagai pendukung atau fan fanatik di satu timnas, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, itu kan hak pribadi. Tapi yang perlu kita sadari adalah jangan kita terlalu terlarut dalam kesedihan, jangan kita terlarut dalam kekecewaan. Tentunya kan kita di dalam kehidupan ini kan kita punya urusan, itu kan tidak hanya mengurusi tentang bola, tidak hanya mengurusi tentang Piala Dunia, kan, tetapi kan banyak hal yang harus kita urusi, baik itu kehidupan rumah tangga, pekerjaan dan lain sebagainya. Bahkan di beberapa daerah yang belakangan ini di masa-masa Piala Dunia ini terjadi suatu perselisihan baik teman maupun saudara. Karena apa? Ini kan mereka ini satu sama lain menjagokan tim-tim kesayangannya. Akan tetapi yang dijagokan ini kalah. Akhirnya apa? Terjadi suatu miskomunikasi. Suatu kadang ada yang mengecek, oh kau punya tim itu kalah, lemah dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya kalau kita memiliki tekad fan yang sejati, kalimat itu tidak akan muncul. Tetapi kita saling menguatkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia dan para pendengar yang berbahagia, tentunya kalau kita menyadari ini semua, kita akan memperoleh suatu kebahagiaan yang hakiki. Suatu kebahagiaan yang hakiki ini tentunya ini akan membawa diri kita untuk kembali ke arah yang lebih baik. Karena tentunya munculnya kekecewaan itu sendiri awalnya kan yang bukan hanya dari kemelekatan, ketidakkekalan, tapi kan karena ketidaktahuan.
Kenapa kok ketidaktahuan ini bisa muncul di salah satu untuk munculnya suatu kekecewaan? Karena terkadang kita ini kan mengalami suatu kegagalan. Yang nama kegagalan ini kan suatu hal yang realita, kan? Sehingga memicu suatu pemikiran di dalam diri kita bahwasanya kalau kita sudah memiliki rasa kecewa, itu kadang muncul satu kalimat, wah, hidup ini kayaknya terasa tidak berguna. Akan tetapi di dalam kehidupan ini perlu kita sadari semua bahwasanya kita hidup bermasyarakat itu tentunya akan membutuhkan pertolongan satu sama lain. Kita hidup bermasyarakat ini tentunya tidak bisa kita semua melakukan sesuatu atas kehendak diri kita sendiri. Jadi kita harus menyadari bahwasanya apa yang harus kita lakukan ini membawa manfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Bapak Ibu para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama untuk introspeksi diri, untuk mawas diri, agar senantiasa saling bahu-membahu dalam menjalani kehidupan yang sejati. Tentunya Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar yang berbahagia, memang yang namanya rasa kecewa ini kan memang kita tidak bisa pungkiri lagi. Tetapi kalau kita sedikit untuk memahami dari hakiki kehidupan ini, maka rasa kekecewaan itu pasti tentunya dapat kita tanggulangi dengan keseimbangan batin yang kita miliki. Apa yang harus kita pahami sih agar diri kita ini dapat menghilangkan rasa kecewa? Bukan menghilangkan sih, sebenarnya mengurangi apa yang kita lakukan sekarang ini. Nantinya itu akan membawa dampak. Dampak itu kan ada dua, baik dampak baik maupun berdampak buruk. Dampak baiknya apa sih? Kalau kita mau menyadari bahwasanya diri kita ini memiliki rasa kekecewaan, kalau kita menyadari itu semua, tentunya kan rasa kecewa ini kan bisa tumbuh dan juga bisa hilang secara otomatis. Akan tetapi kalau kita tidak menyadari ini semua, tentunya di dalam kehidupan kita akan terlalu terikat namanya penderitaan. Ada satu kasus yang mungkin dapat menjadi satu contoh di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi ada seorang rumah tangga yang dia sudah hidup bersama-sama itu di sudah hampir 35 tahun, tetapi karena suatu hal akhirnya muncullah suatu perselisihan sampailah mereka berpisah. Akan tetapi kekecewaan itu muncul di belakang. Karena apa? Dengan keputusan yang sekarang ini dia lakukan, akhirnya dia mengorbankan anaknya, sehingga anaknya ini merasa kurang kasih sayang di dalam memperoleh kasih sayang dari orang tua. Dan inilah yang harus kita pahami bersama bahwasanya di dalam kita memberikan suatu keputusan itu harus ada hal yang perlu kita pahami. Nanti dampak negatifnya itu apa, dampak positifnya itu apa. Akan tetapi kita semua tentunya harus menyadari bahwasanya kita bisa menekan atau melampiaskan rasa kecewa itu, jangan membabi buta. Terkadang kita tuh melihat orang kalau sudah kecewa, orang kalau sudah penuh amarah, itu pasti yang dilakukan adalah perbuatan yang anarkis. Karena apa? Dia melampiaskan suatu kemarahan, suatu kekecewaannya. Inilah yang harus kita hindari bersama bahwasanya di dalam kehidupan ini setiap orang pasti akan merasakan yang namanya rasa kecewa. Tetapi kalau kita bersama-sama mau mengembangkan keseimbangan batin atau OPK, melatih pikiran untuk tenang dan seimbang, baik saat menghadapi situasi yang menyenangkan maupun situasi yang mengecewakan, tentunya diri kita di dalam menjalani kehidupan ini akan menjalankan ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama berdoa agar senantiasa di dalam kehidupan ini memperoleh keberkahan,
memperoleh keberuntungan, sehingga di dalam kita menjalani perjalanan hidup senantiasa akan membawa keberkahan dan membawa keberuntungan. Sapi sata bawantu sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih, selamat pagi, Namo Buddhaya.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Mendengar di manapun Anda berada, tadi telah Anda dengarkan rangkaian lagu-lagu religi Buddha. Berbagai program siaran juga masih dapat Anda dengarkan di Sorong pagi ini. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pendengar, selanjutnya Anda akan mendengarkan berita Sorong pagi.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengamatan CO2 kami dimulai tahun 2018 bulan April, diawali angkanya di sekitar 400-an dan itu trennya selalu menaik sampai 400, tertinggi itu 420-an di bulan April.
2: Tunjukkan kepada kontingen dari seluruh Indonesia bahwa anak Raja Ampat bukan hanya piawi berenang di lautan.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi dan sejumlah berita aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Danusya. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH berencana menjalin kerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG dalam penyusunan inventarisasi gas rumah kaca sebagai bagian dari upaya pengendalian perubahan iklim di daerah.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup berencana menjalin kerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam penyusunan inventarisasi gas rumah kaca sebagai bagian dari upaya pengendalian perubahan iklim di daerah. Dalam kunjungannya ke kantor Stasiun Pemantau Atmosfer Global Puncak Vihara Kaldemak Sorong, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu mengatakan inventarisasi gas rumah kaca merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang nilai ekonomi karbon dan telah menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka panjang daerah. Dirinya mengatakan pada periode 2025-2030 keberhasilan kepala daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tapi juga dari keberhasilan menjaga kualitas lingkungan dan menekan dampak perubahan iklim. Dalam kunjungan tersebut, DLH Papua Barat Daya berencana membangun MOU dengan BMKG yang selanjutnya juga melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. Julian mengatakan data kualitas udara dan inventarisasi gas rumah kaca sangat penting, karena pencemaran udara tidak dapat dilihat secara kasat mata, tapi dampaknya dapat mengancam kesehatan masyarakat dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.
2: Ya, karena BMKG yang untuk menganalisis kualitas udara itu ada di Papua Barat Daya. Untuk seluruh Indonesia ada 3. Satu di Sumatera, duanya di Sulawesi, tiganya di Tanah Papua. Tanah Papua itu di Kota Sorong. Nah, ini ada kebanggaan sehingga kehadiran BMKG ini bagian, bukan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah, karena ini menyiapkan data kebijakan, dan BMKG juga akan menentukan keberhasilan kepemimpinan, karena dalam dokumen RPJMD provinsi, kabupaten, kota itu sudah tercover kemampuan kepala daerah untuk melakukan mitigasi dan adaptasi iklim itu berdasarkan Perpres 110 tahun 2025.
1: Sementara itu, Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global Sorong, Budi Satria, menekankan pentingnya pengelolaan sampah organik sebagai salah satu upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Ia menjelaskan bahwa proses pembusukan sampah organik menghasilkan gas metana, salah satu gas rumah kaca yang memiliki kemampuan merangkap panas jauh lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Dirinya menambahkan tren konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer terus mengalami peningkatan dalam beberapa dekade terakhir. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab meningkatnya suhu bumi dan mempercepat terjadinya perubahan iklim.
3: Nah, ini kami bicara tentang CO2-nya, Pak. Ini pengamatan CO2 kami dimulai tahun 2018, bulan April, diawali angkanya di sekitar 400-an. Dan itu trennya selalu menaik sampai 400, tertinggi itu 420-an di bulan April. Karena pemerintah itu, dunia mengkhawatirkan di tahun, bukan mengkhawatirkan, menyampaikan, di tahun 2024 itu adalah suhu terpanas di bumi. Dan ini sejalan dengan kondisi atmosfer kita, bahwa gejala-gejala perubahan iklim itu diawali dari keberadaan gas-gas rumah kaca.
1: Melalui kolaborasi antara DLH dan BMKG, pemerintah daerah berharap inventarisasi gas rumah kaca dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan lingkungan yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rini Madika melaporkan RRI Tesmu Udara untuk Indonesia.
0: Panglima Koarmada 3 terima kunjungan kerja Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3. Laporan Nirwana Yusuf.
4: Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN menerima kunjungan kerja Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogap Wilhan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto di Markas Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Dalam kunjungan tersebut, Pangkogap Wilhan menerima tinjauan Fleet Operation Center Koarmada 3 serta menerima paparan Fleet Situation Report sebagai gambaran terkini ini kondisi operasional dan keamanan maritim di wilayah kerja Koarmada 3. Kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antar komando utama operasi TNI dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan. Pada kesempatan tersebut, Pangkogap Wilhan 3 menerima laporan komando mengenai perkembangan situasi keamanan maritim, kondisi wilayah operasi, serta kesiapan unsur-unsur Koarmada 3 dalam melaksanakan tugas pokok menjaga keamanan laut dan menegakkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia di wilayah perairan Indonesia bagian timur. Kegiatan ini merupakan sinergitas antara komando untuk terus memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kesiapan antar unsur dalam menghadapi dinamika ancaman di wilayah maritim Indonesia bagian timur. Pangkogap Wilhan menyampaikan apresiasi atas sambutan Panglima Koarmada 3 beserta staf serta berharap kunjungan kerja ini semakin mempererat sinergi dan kerjasama antar satuan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi gabungan TNI. Dari Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Stasiun Pemantau Atmosfer Global SPAG Sorong menghimbau masyarakat Kota Sorong dan wilayah sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
1: Stasiun Pemantau Atmosfer Global SPAG Sorong menghimbau masyarakat Kota Sorong dan wilayah sekitar untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Kondisi cuaca dalam beberapa hari ke depan dinilai dapat meningkatkan risiko terjadi kebakaran apabila terdapat sumber api dari aktivitas manusia. Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global SPAG Sorong, Budi Satria, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer, cuaca, dan klimatologi, sejumlah parameter meteorologis menunjukkan adanya peningkatan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Barat Daya. Menurutnya potensi tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir, menurunnya kelembapan udara pada siang hari, meningkatnya suhu udara akibat penyinaran matahari yang cukup kuat, serta kondisi angin yang dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Budi menjelaskan sebagian besar kebakaran hutan dan lahan dipicu oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran sampah tanpa pengawasan, pembukaan lahan dengan cara dibakar, hingga membuang puntung rokok di semak kering. Berdasarkan hasil monitoring hari tanpa hujan, Dasarian 2 Juli 2026 Provinsi Papua Barat Daya terdapat 30 titik pengamatan. Banyak 4 titik masih mengalami hujan, 2 titik masuk kategori HTH panjang atau 21-30 hari, 5 titik kategori menengah 11-20 hari, 4 titik kategori pendek, dan 15 titik kategori sangat pendek. Sementara itu, hasil pengamatan di shelter observasi SPAG Sorong menunjukkan telah terjadi 7 hari tanpa hujan sejak 17 Juli 2026. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya risiko kebakaran akibat berkurangnya curah hujan. BMKG juga mengatakan sistem penilaian bahaya kebakaran untuk memantau tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan, sistem tersebut mampu memberikan peringatan dini mengenai tingkat kemudahan vegetasi permukaan seperti rumput kering, daun kering, dan ranting kecil untuk tersulut api berdasarkan kondisi cuaca. Budi mengingatkan apabila kebakaran terjadi, dampaknya dapat berupa penurunan kualitas udara, meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan, berkurangnya jarak pandang, terganggu transportasi darat, laut, dan udara, hingga kerusakan ekosistem seperti meningkatnya emisi gas rumah kaca. Untuk itu, BMKG menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang sepuntung rokok sembarangan, tidak meninggalkan api unggun dalam keadaan menyala, segera melaporkan apabila menemukan titik api kepada aparat setempat, serta terus mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. BMKG melalui Stasiun Pemantau Atmosfer Global SPAG Sorong memastikan akan terus memantau perkembangan cuaca, kondisi atmosfer, titik panas melalui satelit, serta perubahan meteorologi dan klimatologi yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran di Papua Barat Daya. Di Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Marika melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia Sorong. Dilepas Wakil Bupati Mansyur Syahdan, Raja Ampat kirim 28 pelajar mengikuti Jambore Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
5: Kabupaten Raja Ampat akan mengirimkan sebanyak 28 pelajar untuk mengikuti Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-12 di Jakarta. Para peserta berasal dari beberapa gugus depan, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Pelepasan kontingen Jambore Nasional dilangsungkan di lapangan apel kantor Bupati Raja Ampat Jumat 24 Juli 2026. Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan, yang juga sebagai Wakil Ketua Majelis Pembimbing Cabang, Mabicap, memimpin apel pelepasan kontingen Jambore yang juga dihadiri Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Raja IV Rusmiati Burdam. Ketua Kontingen Jambore Raja IV Frans Mandobar mengatakan Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-12 akan berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur. Kontingen Raja IV akan berangkat menuju Jakarta dengan menggunakan transportasi kapal laut pada 29 Juli 2026. Frans menjelaskan peserta Jambore Raja IV berasal dari gugus depan SMP Negeri 19 GAK, MTS Darussalam Lilinta, SMP YPK Alpha Omega, SMP Negeri 14, SMP Negeri 21, SMP IT Al-Ikhlas, SD Negeri 33, dan SD Negeri 2 Raja IV. Peserta akan didampingi pembina, tim medis, dewan kerja, dan pendukung sehingga total kontingen Raja IV sebanyak 47 orang.
6: Peserta 28 orang, pendamping 2, medis 2. Kontak 1, dewan kerja 3, pendukung 11, jumlah 47. Rute perjalanan, tanggal 26 Juli 2026 menuju Sorong. Tanggal 27-28 Juli, karantina di Absor Sorong. Tanggal 29 Juli 2026, berangkat dengan KM Kebon Solo menuju Jakarta. Tanggal 4 Agustus 2026, tiba di Jakarta dan selanjutnya menuju Buker.
5: Dalam amanatnya, Wakil Bupati Mansyur Syahdan mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Raja IV, pihaknya melepas kontingen Jambore Nasional dengan penuh kebanggaan. Para peserta diharapkan memiliki semangat berjuang dan berkarya sehingga bisa mengharumkan nama Raja IV dan Papua Barat Daya di kancah nasional. Wabu meminta perwakilan Raja IV untuk menunjukkan kemampuan terbaik pada ajang Jambore Nasional. Tunjukkan kepada kontingen dari seluruh Indonesia bahwa anak Raja IV bukan hanya piawai berenang di laut tetapi juga cakap dalam kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan semangat gotong royong yang menjadi jiwa pramuka.
7: Hari ini kalian bukan sekedar berangkat menempuh jarak ribuan kilometer dari ujung timur negeri, dari tanah 1000 pulau, Raja IV menuju Cibubur. Kalian membawa nama besar Raja IV, membawa semangat bahari, dan membawa harapan seluruh masyarakat Kabupaten Raja IV. Ingatlah, Raja IV dikenal dunia karena keindahan alam bawah lautnya yang luar biasa. Namun keindahan itu tidak akan berarti tanpa manusia-manusia tangguh yang menjaga dan mengharumkannya. Kalian representasi manusia tangguh itu. Tunjukkan kepada kontingen dari seluruh Indonesia bahwa anak Raja IV bukan hanya piawai berenang di lautan, tapi juga cakap dalam kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan semangat gotong royong yang menjadi jiwa pramuka.
5: Pelepasan kontingen Jambore Nasional Gerakan Pramuka ini ditandai dengan penyerahan bendera dari Wakil Ketua Mabicap kepada Ketua Kuarcap untuk kemudian diberikan kepada pimpinan kontingen Raja IV. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Inovasi Tokok Sagu Polresta Sorong Kota raih penghargaan nasional dari Menpan RB. Kita ikuti laporan berikut ini.
4: Polresta Sorong Kota kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih penghargaan di bidang pelayanan publik melalui inovasi unggulan yang bertajuk Tokok Sagu. Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik atau KIPP tahun 2025. Penghargaan bergengsi ini secara resmi diterima oleh Kapolres Sorong Kota Kombes Pol Amre Siahaan yang diserahkan langsung oleh Astamarena Kapolri Komjen Pol Dr. Wahyu Hadiningrat dalam rangkaian kegiatan Rakernis Perencanaan dan Anggaran Polri tahun 2026 yang berlangsung di Hotel JS Luansa Jakarta. Polresta Sorong Kota di bawah naungan Polda Papua Barat Daya berhasil masuk sebagai salah satu finalis top inovasi pelayanan publik kelompok umum. Prestasi ini menempatkan Polresta Sorong Kota sejajar dengan sejumlah satuan kerja berprestasi lainnya di Indonesia seperti Polresta Sidoarjo dan Polresta Banyuwangi. Inovasi ini merupakan terobosan berbasis kearifan lokal yang menghadirkan solusi nyata terhadap permasalahan sosial di masyarakat. Program ini lahir sebagai respon atas tingginya angka stunting dan gangguan Kamtibmas pada tahun 2024 tercatat sekitar 150 kasus stunting yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan pendidikan serta kondisi ekonomi masyarakat. Melalui inovasi ini, Polresta Sorong Kota menghadirkan program penyediaan makanan bergizi berbasis pangan lokal sekaligus memberdayakan masyarakat setempat. Dengan diraihnya penghargaan ini, diharapkan inovasi ini dapat terus dikembangkan dan menjadi inspirasi bagi kesatuan lainnya dalam menghadirkan pelayanan publik yang inovatif, solutif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemarau panjang menyebabkan masyarakat di Distrik Konda kekurangan air bersih. Laporan Cornelia dari Stasiun Produksi RRI Teminabuan.
8: Kemarau panjang yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, khususnya di Distrik Konda. Masyarakat mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kepala Distrik Konda, Lukas Ani, kepada RRI menyampaikan, kemarau panjang yang terjadi menyebabkan masyarakat di Kampung Konda dan Kampung Wamar Gege mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Dikatakan bahwa sumber-sumber air bersih yang selama ini digunakan masyarakat beberapa hari belakangan ini kering dan masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan air bersih.
9: Menyampaikan kepada pimpinan kepala daerah dan menyampaikan kepada dinas-dinas teknis bisa dapat menindaklanjuti ini karena kami sampai saat yang ada ini sangat membutuhkan air bersih. Karena kami di Konda mengalami kekeringan. Sumber-sumber air yang kami selama ini pakai semua sudah kering. Oleh sebab itu mungkin ditangani oleh dinas-dinas lain yang bisa membantu kami masyarakat yang ada di wilayah Konda. Yang hari ini mereka sangat urgen adalah di wilayah Kampung Konda dengan Wamar Gege.
8: Sementara itu, PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sorong Selatan, Abraham Tesia, mengatakan pihaknya telah membentuk tim reaksi cepat untuk menangani krisis air bersih yang dialami masyarakat di Distrik Konda. Langkah ini diambil setelah BPBD menerima laporan masyarakat serta menerima surat permohonan penetapan tanggap darurat dari pemerintah Distrik Konda. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Cornelia Rumabar melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian berita aktual yang telah kami sajikan untuk Anda atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusyah, selamat pagi.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
10: Sorong pagi ini

Terus 2,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Lawobok, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Sedang apakah Anda pagi ini Sabtu pagi dengan cuaca yang juga nampak cerah, nampak sejuk dirasakan saat sekarang ini? Anda yang sudah mengawali aktivitas Anda di hari Sabtu ini, selamat menjalankan aktivitas Anda. Bagaimana juga dengan berbagai rencana yang mungkin sudah Anda buat untuk hari ini, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar, semoga segala sesuatunya juga dipersiapkan dengan matang agar bisa berjalan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Yang hari ini lagi punya hajatan, lagi punya acara, juga semoga berjalan dengan lancar dan sukses ya. Yang ada di pasar-pasar se-Papua Barat Daya juga saya ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong sambil menjalankan aktivitas Anda ya, semoga rezekinya melimpah. Yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan juga selamat menikmati perjalanan Anda pagi ini, hati-hati di jalan ya. Kemudian juga untuk Anda yang hari ini akan melakukan perjalanan panjang, perjalanan jauh, jangan sampai ada yang kelupaan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah pendengar, kalau tadi Anda telah mendengarkan beragam berita-berita terkini, teraktual seputar Papua Barat Daya, Anda juga bisa membaca berbagai berita-berita terkini, berita-berita terpopuler di rri.co.id. Di antaranya pendengar, ini ada berita mengenai Menteri P3A perkuat komitmen lindungi anak Indonesia. Jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pendengar P3A Arifah Fauzi mengajak masyarakat memperkuat komitmen perlindungan anak. Jadi upaya ini bertujuan agar anak Indonesia dapat tumbuh sehat untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Jadi momentum tersebut bertepatan dengan perayaan Hari Anak Nasional ke-42 yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, dan pemerintah mengusung tema khusus yaitu Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan pada tahun ini. Arifah Fauzi menyampaikan pernyataan tersebut saat konferensi pers yang berlangsung pada hari Selasa 21 Juli 2026. Pihak kementerian terkait menerbitkan nomor surat resmi ya pendengar untuk memperluas jangkauan sosialisasi perlindungan kepada anak. Ini berita selengkapnya bisa Anda baca ini pendengar di rri.co.id. Berita-berita lainnya seputar nasional yang juga bisa Anda baca, ini ada berita mengenai MUI ingatkan bahaya belajar agama lewat AI tanpa didampingi guru. Ada juga pendengar berita mengenai 10 juta pelanggan registrasi biometrik SIM seluler, dan banyak lagi ini berita-berita lainnya yang juga bisa Anda baca. Salah satu yang juga menjadi sorotan ini pendengar mengenai sisa kuota internet. Ini Kemenkomdigi segera tindak lanjuti putusan MK terkait aturan sisa kuota internet. Nah, seperti apa beritanya akan saya hadirkan juga untuk Anda.

0: Eh, tahu kah Har? Hmm? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
3: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
2: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
3: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
2: Siapa bilang, eh? Sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
3: Iya, kah?
2: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
3: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
2: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka, meraih cita-cita.
4: Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menyambut baik dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait sisa kuota internet. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan tersebut. Hakim MK sebelumnya mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. MK juga memerintahkan agar kuota internet yang telah dibeli pelanggan dapat digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya tambahan. Mutia Hafid menegaskan pendengar Kemkomdigi akan mempelajari putusan tersebut secara komprehensif. Hal ini sebagai dasar untuk menyesuaikan regulasi yang berlaku. Dikatakan kami menyambut baik putusan MK dan kami telah memerintahkan tim untuk mengkaji implikasi putusan tersebut, termasuk jika dibutuhkan penyesuaian regulasi dalam memenuhi putusan MK. Diketahui pendengar MK baru saja ya memutus gugatan terkait kuota internet yang hangus dalam uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Undang-undang tersebut turut mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Jadi melalui putusan tersebut pendengar, MK mengabulkan sebagian gugatan dan menyatakan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet milik pelanggan ini tetap aktif dan dapat digunakan. MK juga memerintahkan agar kuota internet yang telah dibeli pelanggan ini dapat digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya tambahan pendengar. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa pengguna layanan prabayar maupun pasca bayar yang telah membayar kuota internet tetapi belum menghabiskannya ini tetap berhak nih pendengar memperoleh perlindungan atas manfaat layanan yang telah dibayarkan. Kemkomdigi menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi putusan MK tersebut untuk memastikan hak-hak masyarakat sebagai konsumen terlindungi dengan baik pendengar. Ini tentu saja menjadi kabar bagus ya bagi masyarakat pendengar, karena seringkali saat kita masyarakat beli kuota, kuota kita tuh masih ada, masih tersisa, tapi karena batas waktu yang sudah habis, hangus juga kuota kita. Tapi adanya putusan MK ini pendengar, kedepannya jika batas waktu sudah habis dan kuota kita masih ada, itu tidak hangus. Tapi seperti apa implementasinya nanti kita masih tunggu juga ini pendengar ya, seperti apa implementasi terkait kuota. Yang pasti putusan MK juga memutuskan bahwa kuota yang dibeli oleh masyarakat itu tidak hangus walaupun sudah habis masa waktunya, seperti itu ya. Nah, ini juga berita selengkapnya bisa Anda baca pendengar di rri.co.id mengenai Kemkom Digi segera tindak lanjuti putusan MK terkait aturan sisa kuota internet.

Pendengar, itulah tadi beberapa berita-berita yang menjadi sorotan, berita-berita terkini terpopuler di rri.co.id seputar nasional. Saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita, dan setelahnya nanti ada beragam berita-berita seputar mancanegara yang juga akan saya hadirkan untuk Anda. Nikmati terus pendengar suasana pagi Anda sambil mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Pagi ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, bersama saya Danu Syah di edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital menyambut baik dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sisa kuota internet dapat digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya tambahan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan tersebut. Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Amerika Serikat dan dibawa ke Teheran oleh Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi. Laporan tersebut menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan melancarkan serangan lebih besar terhadap Iran. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih timnas Jerman hingga berakhirnya Piala Dunia 2030. Klopp menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun di DFB Kampus, memimpin Jerman pada Euro 2028 dan Piala Dunia 2030. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Arif, Pak.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
2: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
4: Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak.
5: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Tony Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Yosun Tioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
6: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan-RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
7: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik, dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Ini masih banyak lagi, masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk pelayanan publik.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
8: Itu mulai publik. Nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual. Tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
6: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
9: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
10: Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
9: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat, serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
10: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
11: Saat melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
10: Enam pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petrus Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
12: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
13: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
14: Pak, uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
15: Yang mana tuh?
14: Uang yang di dalam amplop itu.
15: Saya ketahui isinya. Ketahui isinya apa ya?
14: Yang ngasih Bapak.
15: Kan gue Bapak yang ngasih.
14: Bapak yang ngasih.
15: Kenapa dikasih, Pak?
14: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
15: Kenapa dikasih, Pak?
14: Bapak ketahui isinya, Pak.
15: Ketahui isinya apa ya? Ketahui ya?
13: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Perum Bulog Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
17: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
16: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, atas pulang pisau dan kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
17: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
18: Maksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
17: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit C4 di Aceh. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia Putri.

0: Minong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Agam Banda Aceh tahun 2025, Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkap WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Fema Siani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Fema Siani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Fema diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Fema Siani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Fema memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan, karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya, jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulasyela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Famous sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Famous karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan perlu

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Sorong pagi ini. Pukul 7:30 waktu Indonesia Timur, pendengar Anda masih mendengarkan Sorong Pagi Ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Danusyah masih menemani Anda. Lobok, selamat pagi untuk yang baru saja mendengarkan, yang masih setia mendengarkan dari tadi juga terima kasih untuk kesetiaan Anda. Selamat mengisi suasana pagi Anda yang lagi santai-santai saja di pagi hari ini, lagi menikmati libur akhir pekannya, atau juga mungkin saat sekarang ini Anda mengisi pagi Anda dengan berbagai kegiatan. Ini yang sedang melintas, ini ada para runner ya, kayaknya mengikuti kegiatan Color Run yang diselenggarakan ini, pendengar, kalau saya tidak salah sih, oleh Bank Indonesia. Dan kegiatannya ini juga berpusat di halaman kantor wali kota Sorong sampai malam nanti ya, pendengar. Jadi kalau nanti malam minggu, kalau misalnya Anda bingung mau kemana, mungkin bisa jalan-jalan di halaman kantor wali kota. Ada sajian konser musiknya juga kalau saya tidak salah ya. Oke, dan juga untuk Anda pendengar yang hari ini berulang tahun tanggal 25 Juli, selamat ulang tahun, sehat, sukses, panjang umur. Yang anniversary hari ini, selamat merayakannya, semoga berbahagia bersama dengan orang-orang terkasih. Nah pendengar, Sorong Pagi Ini masih akan saya lengkapi dengan beragam musik dan informasi. Selanjutnya mau saya hadirkan beragam informasi-informasi seputar mancanegara. Di antaranya pendengar, mau saya hadirkan informasi mengenai Donald Trump yang terapkan tarif 10% bagi 60 mitra dagang. Ini termasuk Indonesia pendengar ya. Jadi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan tarif baru sebesar 10% atau 12,5%. Tarif tersebut diberlakukan terhadap barang dari 60 mitra dagang. Ini dilansir dari Reuters Jumat kemarin. Jadi kebijakan tersebut mulai berlaku setelah tarif global sementara sebesar 10% berakhir, pendengar. Nah, tarif baru ini diberlakukan dengan alasan lemahnya penegakan larangan kerja paksa di negara-negara mitra dagang. Kebijakan ini mencakup sekitar 99,4% impor Amerika Serikat dan diterapkan berdasarkan pasal 301 Undang-Undang Perdagangan Amerika Serikat tahun 1974, pendengar. Jadi undang-undang tersebut dinilai memiliki dasar hukum lebih kuat setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat sebelumnya membatalkan tarif timbal balik Trump pada Februari lalu, pendengar. Sejumlah pengamat menilai tarif baru ini akan lebih sulit digugat di pengadilan karena menggunakan dasar hukum pasal 301. Dasar hukum tersebut sebelumnya telah bertahan ya dari berbagai tantangan hukum. Pemerintah Amerika Serikat juga menegaskan kebijakan ini bukan sekedar pengganti tarif global yang berakhir. Jadi pemerintah Amerika Serikat menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menghapus praktek kerja paksa dalam rantai pasok global, pendengar. Nah, setelah informasi mengenai Trump terapkan tarif 10% bagi 60 mitra dagang termasuk Indonesia, selanjutnya saya punya informasi dari Perancis. Ini ada kebakaran hutan yang meluas sehingga Perancis evakuasi 20 ribu orang. Seperti apa beritanya? Nanti akan saya hadirkan untuk Anda.

dipindahkan sebagai langkah antisipasi, dilansir dari BBC News pendengar. Hingga kini sekitar 3.400 hektar lahan telah hangus terbakar dan sekitar 700 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api. Sebagian besar pengungsi merupakan wisatawan yang menginap di area perkemahan di Semenanjung Lepcap Verres pendengar. Kemudian juga ada sekitar 10.000 wisatawan yang dievakuasi dari lokasi perkemahan dalam semalam. Hingga saat ini belum ada laporan korban luka, namun sejumlah jalan dan kawasan hutan ini ditutup untuk keselamatan masyarakat. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Gironde, Mark Vermalen, mengatakan para petugas bekerja tanpa henti sepanjang malam. Menurutnya suhu yang terus meningkat dan angin kencang ini membuat kebakaran semakin sulit dipadamkan. Di wilayah Var, Prancis Tenggara, warga yang sebelumnya dievakuasi telah diizinkan kembali untuk memeriksa kondisi rumah mereka. Jadi meski demikian pendengar, pihak berwenang juga tetap mengingatkan masyarakat setempat ini agar waspada karena angin yang menguat ini berpotensi memicu kebakaran kembali meluas. Kebakaran hutan juga melanda Italia dan Spanyol dalam beberapa hari terakhir pendengar. Di Sisilia, seorang petugas pemadam kebakaran meninggal saat bertugas. Sementara di Spanyol ada ribuan warga diperintahkan mengungsi. Copernicus Climate Change Service menyebut Eropa merupakan benua dengan laju pemanasan tercepat di dunia. Sementara itu, gelombang panas berkepanjangan ini dinilai menjadi salah satu faktor yang memperparah kebakaran hutan di berbagai wilayah Eropa. Pendengar, masih saya hadirkan beragam informasi-informasi seputar mancanegara hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar mancanegara, kita ke India. Ini ribuan demonstran muda menggelar aksi duduk di jalan-jalan di New Delhi, India, Kamis 23 Juli 2026. Aksi tersebut mendengar dilakukan dengan menentang pembatasan baru yang diberlakukan oleh pemerintah India. Gerakan yang dikenal dengan nama cockroach atau kecoa itu menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi. Protes bermula lebih dari sebulan lalu akibat kebocoran soal ujian masuk perguruan tinggi kedokteran dan seleksi pekerjaan pemerintah, pendengar. Protes kemudian berkembang melampaui persoalan ujian dengan melibatkan kalangan profesional dan keluarga. Demonstrasi dipusatkan di kawasan Jantar Mantar, New Delhi, setelah bentrokan antara demonstran dan polisi pada malam sebelumnya. Polisi kemudian menggunakan gas air mata dan pentungan untuk membubarkan massa dalam bentrokan kedua yang terjadi di pekan ini. Sebelumnya, pendengar, ribuan demonstran juga berupaya menuju gedung parlemen India sebelum kembali dibubarkan oleh aparat. Meski terdapat blokade jalan, para demonstran kembali berkumpul pada Kamis pagi lalu. Sementara itu, pemerintah India menghentikan layanan Metro Delhi di 16 stasiun untuk membatasi akses atau pergerakan menuju lokasi aksi massa. Kebocoran soal ujian ini telah menjadi simbol kekecewaan jutaan anak muda di India, pendengar. Para demonstran menuntut Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan mengundurkan diri dan mendesak reformasi sistem ujian nasional India. Para demonstran juga meminta kompensasi bagi keluarga pelajar yang meninggal akibat bunuh diri setelah kebocoran soal. Menanggapi tekanan yang terus meningkat, Perdana Menteri India akhirnya membahas isu tersebut secara terbuka untuk pertama kalinya. Modi mengumumkan pembentukan pengadilan jalur cepat guna menangani kasus kebocoran soal ujian, dan Modi menegaskan kesejahteraan dan masa depan generasi muda ini menjadi prioritas pemerintah India. Nah, pendengar, itu dia informasi-informasi seputar mancanegara yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Timur, Anda kembali akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Sorong pagi ini juga masih akan saya lengkapi dengan beragam musik dan informasi.

Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya implementasi kecerdasan buatan diharapkan mampu melahirkan generasi unggul dalam teknologi digital. Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 27 kasus baru HIV sepanjang 2026. Amerika Serikat menganggarkan investasi senilai 2,5 miliar dolar untuk memperkuat kemitraan dengan ASEAN. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengajak masyarakat dan media massa turut mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pengawasan publik dinilai penting untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan standar dan memberikan manfaat optimal bagi penerima. Amerika Serikat menganggarkan investasi senilai 2,5 miliar dolar untuk memperkuat kemitraan dengan ASEAN. Dana itu difokuskan pada keamanan, teknologi, energi, dan pemberantasan kejahatan lintas negara. Dari dunia olahraga, Manchester United memburu kemenangan pertama pada pramusim saat menghadapi Rosenborg BK di Stadion Reckendal. Kekalahan dari Wrexham pada pekan lalu menjadi evaluasi penting bagi tim asuhan Michael Carrick menjelang dimulainya musim 2026-2027. Implementasi coding dan kecerdasan buatan dalam kurikulum siswa di tingkat sekolah dasar diharapkan mampu melahirkan generasi yang cerdas dan unggul dalam teknologi digital seperti DSTN Genengsari, Yogyakarta. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
1: Program PID itu sangat menyenangkan karena belajar itu tidak hanya
2: dalam sebuah webinar yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional oleh Direktorat Sekolah Dasar, siswa fenomenal Ibrahim Al-Azhar yang berhasil menemukan celah keamanan atau broken link hijacking dari sistem yang dibangun NASA dihadirkan untuk menceritakan pengalamannya dalam mempelajari coding.
1: Apa sih alasan sehingga Mas Ibra itu tertarik belajar coding? Karena yang digunakan itu adalah basis printer dari sebuah program dan membuat saya semakin tertarik karena itu pakai bahasa program sendiri dan tidak pakai bahasa manusia.
2: Siswa kelas 6 asal SD Negeri Genengsari, Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini turut memberi motivasi kepada para pelajar Indonesia untuk mempelajari coding dan juga cyber security. Baginya, belajar coding dan bahasa pemrograman adalah hal yang jauh dari kata membosankan.
1: Nah, apa nih pesan Mas Ibra untuk teman-teman? Mungkin kalau mau belajar, tapi bisa teman-teman kalian mau belajar coding itu mungkin bisa saja, tapi karena kebanyakan bahasa program itu ada yang nggak pakai matematika juga.
2: Keberhasilan Ibrahim Al-Abrar atau Ibra hingga mendapat penghargaan dari NASA berupa Letter of Recognition secara tidak langsung mengangkat citra pendidikan Indonesia. Meski demikian, kecerdasan Ibra juga dibentuk dari ekosistem yang memberi dukungan baginya, baik dari pihak sekolah maupun keluarga.
1: Tapi pernah nggak sih Mas Ibra merasa kesulitan? Pernah di suatu waktu merasa kesulitan, terus nyerah deh, kayaknya nggak bisa nih. Nah, pernah nggak seperti itu? Ya mungkin kalau misalkan sulit itu, saya bakal hampir nyerah, tapi karena ada dukungan dari guru-guru, teman-teman, dan orang tua saya, dan jadi nggak terlalu.
2: Sementara itu, Muhammad Salim Somad, selaku Direktur Sekolah Dasar pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan, pemerintah terus memacu digitalisasi pendidikan agar dapat mencetak generasi yang cerdas, unggul, dan juga berdaya saing.
3: Digitalisasi pembelajaran di jenjang sekolah dasar bukan hanya tentang penggunaan perangkat atau aplikasi digital dalam kegiatan belajar dan mengajar. Lebih dari itu, Digitalisasi pembelajaran merupakan upaya untuk membuka kesempatan bagi murid untuk mengeksplorasi ini, mengembangkan kreativitas, memecahkan permasalahan.
2: Dalam forum yang mengangkat tema webinar teknologi bersahabat, anak SD hebat belajar coding dan kecerdasan buatan, berkarya dan menginspirasi di Hari Anak Nasional 2026, juga menghadirkan Agus Supramono selaku guru pengajar di SD Negeri 140 Masumpu, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, untuk mengisahkan upaya pemerataan fasilitas pendidikan yang dilakukan oleh Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti, khususnya untuk implementasi pembelajaran coding di sekolah.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan juga Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 27 kasus HIV baru sepanjang 2026 yang menjadi peringatan bahwa penularan HIV masih terjadi. Berikut laporan selengkapnya Ricardus Kota.
4: Kecerdasan buatan saat ini hadir sebagai mitra kolaborasi transformasi industri penerbangan.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mencatat sebanyak 27 kasus baru HIV sepanjang tahun 2026. Temuan tersebut menjadi peringatan bahwa penularan HIV masih terjadi di masyarakat, sekaligus menunjukkan semakin baiknya upaya deteksi dini melalui layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Francisca Nusanumbaero, mengatakan angka tersebut perlu dipahami dari dua sisi. Di satu sisi, terdapat 27 orang beserta keluarganya yang harus menghadapi perubahan hidup akibat HIV. Namun di sisi lain, peningkatan temuan juga menandakan semakin banyak masyarakat yang berhasil mengetahui status kesehatannya melalui pemeriksaan.
6: Perlu kita ketahui bahwa angka 27 kasus baru HIV di tahun 2026 ini perlu kita baca dari dua sisi. Sisi yang pertama, ini memberikan peringatan untuk kita semua bahwa angka 27 itu berarti ada 27 orang, ada 27 keluarga yang hidupnya berubah. Ya, HIV ini belum selesai, penularan masih terjadi karena masih ada stigma, masih ada yang takut tes dan juga berperilaku berisiko yang belum berubah. Di sisi kedua, ini juga tanda upaya deteksi kita mulai membaik.
5: Menurut Francisca, layanan tes HIV kini telah tersedia di seluruh puskesmas, rumah sakit, dan sejumlah klinik. Selain itu, terapi antiretroviral atau ARV juga diberikan secara gratis sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan menekan risiko penularan. Ia menegaskan tantangan terbesar saat ini bukan hanya penularan HIV, tetapi juga masih adanya stigma yang membuat masyarakat takut menjalani tes. Padahal pemeriksaan HIV dilakukan secara gratis, rahasia, dan menjadi langkah penting untuk melindungi diri sendiri maupun keluarga.
6: Penularan masih terjadi karena masih ada stigma, masih ada yang takut tes, dan juga berperilaku berisiko yang belum berubah.
5: Dinas Kesehatan mengajak masyarakat memanfaatkan layanan tes HIV di fasilitas kesehatan terdekat. Dengan deteksi lebih dini, pengobatan dapat segera diberikan dan penularan HIV di Kabupaten Ende diharapkan dapat terus ditekan. Dari Ende, Kota Pancasila, Ricardus Kota, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI kini berfungsi sebagai mitra kolaborasi penting dalam transformasi industri penerbangan, khususnya untuk pemeliharaan prediktif dan juga manajemen lalu lintas udara. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
4: Kecerdasan buatan saat ini hadir sebagai mitra kolaborasi transformasi industri penerbangan, mulai dari pemeliharaan pesawat yang prediktif hingga manajemen lalu lintas udara yang lebih kompleks. Hal ini disampaikan dosen program studi lalu lintas udara Politeknik Penerbangan Poltek Bank Surabaya, Dr. Sri Rahayu Surtining Tias, saat memberikan orasi ilmiahnya dalam yudisium.
7: Saat ini kita sedang berada di persimpangan sejarah. Industri kita telah berubah total. Jika dulu kita mengandalkan operasi manual dengan tumpukan dokumen kertas yang statis, kini kita memasuki era ekosistem yang terhubung. Sekarang, kecerdasan buatan atau teman-teman semua sudah mengenal dengan AI. Hadir sebagai mitra kolaborasi mulai dari pemeliharaan pesawat yang prediktif hingga manajemen lalu lintas udara yang jauh lebih kompleks.
4: Sementara itu, Direktur Poltek Bank Surabaya Ahmad Bahrawi mengatakan pentingnya teknologi dalam dunia penerbangan.
8: Di dalam dunia penerbangan kita diajarkan bahwa teknologi adalah sesuatu yang sangat penting. Tadi orator kita juga sudah menyampaikan perkembangan teknologi sangat cepat dan kita harus mampu mengikuti perkembangan teknologi itu dengan baik. Tapi teknologi tidak bisa menggantikan integritas. Sistem bisa semakin canggih, peralatan semakin modern, AI, artificial intelligence, semakin cerdas, semakin pintar. Namun, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama tidak akan tergantikan.
4: Direktur Poltekbank Surabaya, Ahmad Barawi, mengungkapkan Poltekbank senantiasa mencetak SDM yang terampil, bertanggung jawab, sehingga menjadikan lulusan Poltekbank Surabaya sebagai insan penerbangan yang terpercaya. Farida Usnia melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Gwali Gereja Asia atau FABC menegaskan pentingnya pertobatan sebagai dasar menghormati martabat manusia dan mewujudkan kebaikan bersama. Alfred Uter melaporkan selengkapnya.
9: Sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengangkat tema The Call to Synodal Conversion and the Mission of the Bridge Building in Asia. Tema tersebut mengajak gereja di Asia membangun semangat pertobatan atau synodal conversion yang diwujudkan melalui tindakan nyata di tengah masyarakat. Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suario mengatakan, ajakan pertobatan tidak hanya ditujukan kepada umat Katolik. Menurutnya, para pengambil kebijakan juga dipanggil menghadirkan keputusan yang menghormati martabat manusia dan mengutamakan kebaikan bersama.
10: Dalam perjalanan waktu mengikuti sinode, mengikuti assembly ini, saya berpikir tema ini juga ditawarkan undangan, invitation, untuk semua, khususnya saudara-saudara kita yang berada dalam posisi strategis, menentukan policy, menentukan perjalanan sejarah bangsa, untuk juga menjalankan pertobatan.
9: Menurut Kardinal Suario, penghormatan terhadap martabat manusia merupakan salah satu prinsip utama ajaran sosial gereja. Karena itu, pertobatan tidak berhenti sebagai refleksi pribadi, tetapi harus tercermin dalam kebijakan dan tindakan yang berpihak pada kemanusiaan. Sementara itu, Wakil Presiden FABC, Kardinal Pablo Virgilio David menegaskan, sinodalitas bukanlah tujuan akhir gereja. Menurutnya, sinodalitas merupakan jalan agar gereja mampu menjalankan misinya secara lebih terbuka dalam menjawab berbagai tantangan masyarakat.
11: Father Clarence has not yet mentioned them because we have not yet finalized them. The first is we're going to come up with the final message of the plenary assembly. We're going to publish that, but we're going to approve that tomorrow. The second is we're trying to come up with what we call a Vademecum framework, a practical guide for synodality in the concretely Asian context.
9: Sidang pleno 12 FABC masih akan berlanjut hingga akhir pekan dengan membahas sejumlah dokumen dan menyusun pesan akhir sidang. Hasil sidang tersebut diharapkan menjadi arah bersama Gereja Katolik di Asia dalam menjalankan misi pelayanan di tengah berbagai tantangan zaman. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Mensambari apa yang sudah dibicarakan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Komisi 3 DPR Kabupaten Sragen melakukan inspeksi mendadak ke pabrik gula Mojo Sragen. Menyusul maraknya keluhan masyarakat sekitar terkait dengan debu sisa penggilingan tebu hingga persoalan bau limbah cair yang mengganggu pernapasan. Berikut laporan selengkapnya, Mulato.
13: Yang disimpulkan adalah memang kapasitas produksi yang berlebihan. Artinya ketika kapasitas produksi itu menjadi tinggi, itu kekuatan mesinnya menjadi dipaksa. Dia mengeluarkan emisi lah.
14: Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pabrik gula PG Mojo Sragen pada Jumat siang. Sidak dilakukan menyusul keluhan masyarakat sekitar terkait sebaran debu sisa penggilingan tebu hingga persoalan bau limbah cair pada musim giling tahun ini. Sidak tersebut dilakukan untuk memediasi serta mencari solusi atas persoalan polusi udara dan lingkungan yang dinilai mengganggu kenyamanan serta ekosistem warga setempat. Sidak dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Sragen Sugiyarto, Sekretaris Komisi 3 Budiono Rahmati, dan sejumlah anggota dewan. Saat sidak, wakil rakyat tersebut ditemui Direktur Utama PG Mojo, Roh Sudianto. Rombongan anggota dewan diterima manajemen PG Mojo di ruang rapat. Setelah itu mereka melihat langsung proses produksi gula dan sumber debu dari pabrik gula yang dibangun pada sekitar tahun 1880-an tersebut. Di sela inspeksi, Sugiyarto mengungkapkan bahwa dari hasil pengecekan langsung di lapangan, penyebab utama peningkatan volume debu lantaran PG Mojo beroperasi melebihi kapasitas idealnya atau over capacity. Sugiyarto menegaskan keberadaan PG Mojo sebagai warisan sejarah harus tetap dijaga demi menampung hasil panen petani tebu, tetapi kesehatan dan kenyamanan warga sekitar tidak boleh diabaikan.
15: Pihak manajemen PG Mojo itu sudah berupaya untuk mengurangi debu-debu tersebut, dipakai spray air semprot, pakai itu untuk mengurangi debu-debu yang bertebaran. Samping itu, kita PG Mojo itu memang warisan leluhur kita, memang harus diuri-uri, harus dijaga supaya untuk bisa menampung petani tebu. Tapi di sisi lain itu warga harus juga dilindungi kehidupan sehari-hari.
14: Pada kesempatan sama, anggota Komisi 3 DPRD Sragen Muhammad Haris Effendi menuturkan bahwa peningkatan kapasitas giling dipicu oleh tingginya suplai tebu dari para petani di kawasan Toloraya. Jika kapasitas giling diturunkan atau jadwal panen ditunda, hal itu berisiko merugikan para petani karena kualitas tebu akan menurun. Guna meminimalisir emisi secara permanen, PG Mojo berencana menambah unit alat penyaring polusi pada musim giling mendatang.
13: Pabrik PG Mojo ini juga milik sudah lama di Jawa Sragen dan menerima seluruh hasil produksi tebu dari petani. Artinya memang tahun ini kapasitas produksinya melebihi dari tahun-tahun kemarin. Jadi sudah ada upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan penanggulangan polusi ini, tapi tidak maksimal. Nanti maksimalnya akan di tahun 2027.
14: Sedangkan Direktur Utama PG Mojo Roh Sudianto mengonfirmasi adanya kenaikan volume giling pada musim ini. Peningkatan tersebut dilakukan untuk mendukung program penugasan swasembada gula nasional sekaligus mengakomodasi hasil panen tebu petani yang melimpah. Perihal keluhan masyarakat, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, salah satunya akan menambah alat penyaring emisi yang rencananya dilakukan pada musim giling 2027. Dari Surakarta, Meletusan melaporkan.
0: Sejumlah petani bonsai di Klaten perkembangannya cukup meningkat, di mana usaha ini juga cukup menjanjikan dengan keuntungan yang disebut bisa menjanjikan bagi para petani bonsai. Nah, seperti apa informasinya berikut disampaikan Adam Sutanto.
16: Karena untuk bonsai itu yang kita perlukan dalam segi medianya. Kalau media bagus, jadinya juga cepat bagus.
17: Perkembangan petani bonsai di Klaten cukup menggembirakan dan terus bertambah. Banyak pemain baru atau petani bonsai baru yang bergabung di Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia PPBI Kabupaten Klaten. Penasihat PPBI Klaten Andi Wangkawa kepada RRI mengatakan para anggota baru juga mendapatkan bimbingan dari pemain senior. Harapannya mereka ini dapat berkembang dan mendatangkan nilai ekonomi.
18: Bahwa kemajuan di edukasi bonsai di khususnya di cabang Klaten sangat maju sekali dan juga berdampak dengan segi finansial.
17: Dikatakan usaha bonsai sekarang ini cukup menjanjikan dan dapat menjadi mata pencaharian pokok guna mencukupi kebutuhan keluarga. Dikatakan pula saat ini para penggemar bonsai yang tergabung dalam PPBI Klaten lebih dari 500-an orang. Sementara dalam kontes bonsai di Klaten tersebut menampilkan kurang lebih 700 bonsai dengan berbagai ukuran. Sedangkan pesertanya dari berbagai daerah di Indonesia seperti Sumatera dan juga Jawa Barat. Salah seorang petani bonsai asal Delanggu, Klaten, Kuncoro, mengatakan pihaknya cukup mengapresiasi kegiatan kontes bonsai di Klaten itu. Ia mulai bergelut dalam usaha bonsai dimulai sekitar 12 tahun yang lalu dan sekarang mempunyai kurang lebih 1.500 bonsai. Dikatakan umur bonsai kurang lebih 2 tahun sudah dapat dijual, tergantung pemupukan dan juga perawatannya. Ketika disinggung tentang harga, bonsai sejauh ini tidak ada patokan resmi, tergantung kesenangan.
16: Kalau saya produk yang gerak cepat itu waru sama sancang. Ya buat untuk jadi nih ya lebih cepat deh. Kalau di dalam segi kesenian itu harga patokan enggak ada, tergantung kebutuhan kita. 1 juta itu tinggal jual aja 1 juta. Kalau kita butuhnya lebih ya kita tinggal patokan harganya lebih gitu.
17: Kuncoro juga mengatakan usaha bonsai cukup menjanjikan sejauh ini penjualan yang dilakukan secara online, antara lain ke Lampung dan juga Malang. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Knoll diperkirakan terdapat di Laut Cina Selatan, barat laut Filipina, dengan pusat tekanan 985 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 55 knot, dan sistem bergerak ke arah barat-barat laut. Diperkirakan intensitas siklon tropis Knoll menjadi kategori 2 dengan pergerakan ke arah barat-barat laut dan keluar dari wilayah monitoring TCWC Jakarta. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvolensi di wilayah Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Filipina, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvolensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi cerah, cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Kemudian, untuk potensi udara kabur di Banda Aceh dan Palembang, dan potensi asap atau kabut di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, kemudian hujan ringan di Mataram, Kupang, Manokwari, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Nabire, dan Jayapura, serta potensi asap atau kabut di Sorong dan Jayawijaya, dan potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@NRI Programa 3. NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama tipat belayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat tipat belayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat belayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Belayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Sorong pagi ini.
1: Mendengar kebersamaan kita sampai di pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Masih bersama saya dan Uca di Sorong Pagi ini. Masih dengan beragam musik dan informasi pendengar yang kembali akan saya hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 9. Dan di pukul 9 Anda akan kembali mendengarkan Warta Berita bersama Pro3 Jakarta. Dan pendengar, selanjutnya mau saya hadirkan beragam informasi-informasi berita-berita dari berbagai daerah di tanah air. Ini seperti yang kita ketahui juga di beberapa daerah pendengar sudah memasuki musim kemarau ya. Dan ini seperti misalnya dari Pandeglang pendengar, ini ada sektor pertanian di Kabupaten Pandeglang yang menghadapi ancaman serius seiring prediksi musim kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga bulan September mendatang. Kondisi cuaca panas ekstrim ini memicu kekeringan pada ratusan hektar lahan sawah serta memperluas krisis air bersih di berbagai wilayah ini di Pandeglang pendengar. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Pandeglang bernama Nuridawati, ia menyatakan dampak kemarau paling parah ini melanda lahan. Dampak kemarau paling parah pendengar ini melanda lahan sawah tada hujan di wilayah selatan. Sebaliknya lahan pertanian di wilayah utara ini relatif lebih terbantu karena dekat dengan sumber air serta didukung letak geografis perbukitan. Data Dinas Pandeglang mencatat pendengar total lahan yang terdampak kekeringan ini mencapai 686 hektar dengan sisa area terdampak seluas 304 hektar. Kendati demikian, sebagian besar petani di wilayah Munjul dan Angsa sana di Pandeglang ini berhasil menyelamatkan hasil panen sebelum kekeringan meluas. Dan DPKP Pandeglang juga mencatat wilayah terdampak dan terancam kekeringan ini tersebar di sejumlah kecamatan seperti Sindang Resmi, Patia, Sukaresmi hingga Pagelaran. Pemerintah daerah Pandeglang bersama instansi provinsi juga terus menggenjot program pompanisasi dan pipanisasi guna meringankan beban kerugian para petani pendengar. Soalnya nanti saya punya informasi mengenai langkah strategis BPBD Gorontalo hadapi kekeringan di Gorontalo pendengar. Seperti apa informasinya nanti akan saya hadirkan juga untuk Anda.

Pendengar, kota Gorontalo, berdasarkan hasil pemetaan risiko, ini terdapat sejumlah wilayah yang menjadi prioritas dalam penanganan dampak musim kemarau. Prioritas pertama adalah pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Gorontalo sebagai langkah mengantisipasi krisis air domestik. Sementara pada sektor pertanian, perhatian difokuskan pada upaya mencegah gagal panen atau puso akibat berkurangnya ketersediaan air. Selain itu, BPBD Gorontalo juga menempatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu resiko ikutan yang harus diantisipasi secara serius selama musim kemarau berlangsung. Untuk mengatasi kekeringan ini, BPBD Provinsi Gorontalo menawarkan 3 strategi sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi kekeringan tahun 2026. Jadi yang pertama yaitu mitigasi struktural dan deteksi dini, kemudian yang kedua adalah manajemen darurat dan distribusi air bersih, dan kemudian juga yang ketiga ini difokuskan pada antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta edukasi masyarakat. Jadi langkah ini dilakukan melalui sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar, peningkatan patroli pada wilayah rawan, serta penguatan peran masyarakat dalam upaya mitigasi bencana. Pendengar, menurut Syahbudin, keberhasilan penanganan kekeringan ini membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di Gorontalo, mulai dari pemerintah daerah, balai wilayah sungai, BMKG, TNI, Polri, dunia usaha, dan hingga masyarakat. Pendengar, ini yang kemudian disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Gorontalo. Ia mengatakan sinergi ini menjadi kunci utama dalam membangun kesiapsiagaan. Dengan kolaborasi yang kuat, dampak kekeringan ini dapat diminimalkan sehingga masyarakat Gorontalo tetap terlindungi dan aktivitas sosial maupun ekonomi juga dapat berjalan baik. Pendengar, dari Gorontalo kita ke Desa Bolo Boyolali. Ini mengandalkan air sungai saat kekeringan. Pendengar, jadi beberapa daerah di Boyolali ini mengalami kekeringan, salah satunya Desa Bolo yang berada di Kecamatan Wonosegoro. Warga setempat ini melaporkan kekeringan mulai melanda sudah sejak awal bulan Juli. Ditemui awak media, pendengar, salah satu warga asal Desa Bolo, ia mengatakan bahwa sumur-sumur di rumahnya ini kering dan dirinya hanya mengandalkan air sungai untuk keperluan mencuci. Ditambahkan juga, memang setiap momen kemarau daerahnya selalu mengalami kekeringan, dan ia sangat berharap kepada pemerintah setempat ini untuk daerahnya juga bisa dibuatkan tangki air bersih yang bisa dimanfaatkan warga seperti daerah lain. Dan pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, mengatakan bahwa pihaknya selama musim kemarau hingga masuk akhir bulan Juli ini sudah mengirimkan 200 ribu liter air bersih ke 5 kecamatan yang terdampak kekeringan. Ditambahkan Ari Wahyu Prabowo, dalam mengatasi kekeringan di Kabupaten Boyolali, pihaknya sudah menyiapkan 1 juta lebih air bersih yang akan di-dropping ke wilayah-wilayah terdampak. Meskipun begitu, pendengar, jumlah dropping air sendiri masih disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Diketahui dari data, BPBD Boyolali ini sudah melakukan dropping di Kecamatan Wonosamodro.

ada sebanyak 31 tangki dengan jumlah 101.000 liter air. Kemudian ada di Selo ini 8 tangki dengan jumlah 40.000 liter air. Di Taman Sari ini ada 6 tangki dengan jumlah 30.000 liter air. Wonosegoro ada 5 tangki. Kemudian di Cepogo ini ada 1 tangki dengan jumlah 5.000 liter air. Pendengar, saya masih punya informasi-informasi dari berbagai daerah di tanah air, pendengar, hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itulah tadi beberapa berita-berita dari berbagai daerah di tanah air yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Saya masih punya beragam musik dan informasi lainnya, pendengar, hingga usai nanti kebersamaan kita di Sorong Pagi ini di pukul 10. Saya Danusya masih akan bersama-sama dengan Anda sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kita jelang pukul 9, pendengar, bersama dengan lagunya Nicky Astria dengan Gersang.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Staf bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif, begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
3: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami